0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Make you look, take two, lights, camera, action.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Masih di 90.8 FM, Pradua Rari Kendari, teman terbaik kamu. Good morning ya teman Pradua, masih menyapa ruang dengar kamu nih. Semoga kamu masih dengan semangat yang baik di perjalanan pagi hari ini. Dan kita masih di sepada ya teman Pradua. Selamat pagi teman Pradua. Bagaimana aktivitas kamu di hari Senin? Ada yang sudah dimulai, ada yang baru mau mulai, ada yang sudah dari tadi warawiri sana sini ya, dengan berbagai kesibukan. Pokoknya semoga menjadi hal yang bermanfaat untuk kamu teman Pradua. Kita sambil update lagi nih teman Pradua, ragam informasi untuk kamu di perjalanan pagi hari ini dengan something unique ya. Siapa dari kamu teman Pradua yang suka kucing? Coba angkat tangan, ujuk jari teman Pradua. Karena ya ternyata teman Pradua, kalau bagi banyak orang ya, kucing itu bukan sekedar hewan peliharaan, melainkan kayak jadi teman, ya teman setia yang bisa menenangkan hati ya, main sama kucing teman Pradua. Tapi tahukah kamu kalau ternyata kucing itu punya manfaat bagi kesehatan mental, bukan hanya perasaan semata, tapi juga telah dibuktikan secara ilmiah teman Pradua. Kira-kira bagaimana ya, kok bisa ya kucing ternyata berpengaruh atau bisa memberikan manfaat ke kesehatan mental? Kita kulik nanti teman Pradua, stay tune di Pradua FM, teman terbaik kamu.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: sini nek, pegang tanganku, hati-hati nek.
1: Eh, kamu mau, kita kah itu? Kita sama siapa?
0: Rikard, astaga, sesama nenekku. Mare bu kasihan, setengah mati minda melihat. Sudah bisa periksakan ke dokter, katanya dia katarak.
1: Kenapa paling kita tidak langsung operasi, kak?
0: Masih menunggu antrian jadwalnya, kesian. Padahal toh sebenarnya dia mau sekali minta operasi.
1: Kalau mau begitu, kak, kita langsung ke klinik utama mata JEC Orbita at Kendari saja, kak. Di sana toh bisa langsung dilakukan tindakan operasi katarak. Dan sekarang toh, kak, lagi ada promonya mereka. Hanya 8.500.000 saja sudah termasuk screening katarak, tindakan operasi katarak dengan metode Pako emulsifikasi yang modern, sampai 2 kali kontrol dokter pasca operasi, kak.
0: Astaga, murahnya nih. Saya baru tahu di mana itu alamatnya.
1: Kita langsung saja, kak, ke klinik utama mata JEC Orbita at Kendari di Jalan Kristina Martadiahu, depannya BTN Beringin Lepo-Lepo, atau langsung saja kita hubungi nomor admisinya mereka di 0811 4778.
0: Segera nih. Nenek, sini cepat, cus, gendong kita cepat.
1: Hey, sini. Kak, hati-hati, kak.

Teman Pradua, teman terbaik kamu. Nah, jadi teman Pradua ya, kucing ternyata punya manfaat bagi kesehatan mental. Karena ya, manfaatnya teman Pradua ini bisa untuk kesehatan mental, jadi bukan kayak cuma perasaan semata saja, bahkan dibuktikan secara ilmiah. Nah, menurut Scientific American 2019, suara puring atau dengkuran kucing ternyata punya frekuensi antara 25 sampai 150 Hz. Frekuensi ini yang akhirnya bisa menstimulasi hormon endorfin pada manusia, yaitu hormon yang membuat kita merasa bahagia dan juga rileks, teman-teman dua. Bahkan disinyalir juga kalau ternyata suara lembut itu bisa bantu kita menurunkan tekanan darah serta mempercepat proses pemulihan tubuh, teman-teman dua ya. Kehadiran kucing yang lembut dan tidak menghakimi juga memberikan rasa aman dan menenangkan bagi banyak orang yang sulit mengekspresikan emosi. Wah, ternyata punya banyak manfaat ya, teman berdua ya. Si kucing ini ya, apalagi untuk kamu yang memang suka dengan kucing, itu memang dengkuran kucing ternyata punya manfaat untuk tubuh kamu ya, kalau yang dengkuran halus. Tapi kalau yang sambil mencuri ikan bagaimana tuh, teman berdua ya? Kayaknya jadi lain cerita lagi ya. Semoga dengan manfaat ini untuk kamu yang cinta dengan kucing atau yang suka dengan kucing bisa mendapatkan manfaat yang baik, teman berdua, yaitu dengan stimulasi hormon endorfin ke tubuh kamu yang bisa datang ternyata dari dengkuran kucing, teman berdua.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke, bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Teman berdua, teman terbaik kamu di sepadan kita teman berdua. Selamat pagi teman berdua, masih dengan ragam informasi untuk kamu. Dan of course lagu-lagu berdua siap menemani perjalanan pagi kamu. Tetap hati-hati di jalan ya untuk kamu yang sambil berkendara teman berdua. Semoga selamat sampai di tempat tujuan kamu dan juga makin semangat untuk jalani aktivitas kamu di pagi hari ini dengan berbagai kendala yang mungkin menghampiri. Yes. Ya, semoga semuanya bisa terkendali dengan baik lah ya teman berdua. Always stay tuned with me juga di Prodo FM Kendari yang bisa terus kamu dengarkan di 90.8 FM atau via mobile application kita di RRI Digital. Kamu juga bisa streaming di www.rri.co.id.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

90.8 FM, Produer Rari Kendari, teman terbaik kamu. Teman Produer, semangat pagi hari ini rasanya selaras ya dengan semangat merah putih yang perjalanannya sebagai kontingen di Asian Games, Asian Nagoya 2026 telah tuntas, teman Produer ya. Dan di tahun ini, Indonesia finish di urutan ke-16 klasemen akhir dengan total 39 medali berhasil dibawa pulang hingga hari penutupan teman Produer di Minggu 4 Oktober kemarin ya, dengan 5 emas, 11 perak dan 23 perunggu teman Produer. Tambang emas Indonesia ini bersumber dari 4 cabang olahraga ya teman Produer, yaitu ada dari bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing dan juga panahan. Nah, bulu tangkis tampil sebagai penyumbang terbesar lewat torehan 2 medali emas dari sektor bergu putra dan juga ganda putra teman Produer. Sementara itu, lifter Rahmat Erwin Abdullah mencatatkan prestasi gemilang di cabang angkat besi dengan kelas 75 kg teman Produer ya. Dan merebut emas sekaligus memecahkan rekor dunia bahkan nih lewat angkatan clean and jerk seberat 206 kg dengan total angkatan 366 kg. Selain itu teman Produer, 2 medali emas lainnya juga disumbangkan oleh atlet panjat tebing dan panahan yang turut juga melengkapi pencapaian Indonesia di ajang ini. Wih, keren ya teman Produer. Semoga ini bisa menjadi semangat lagi teman Produer ya untuk Indonesia lebih tampil lebih gemilang lagi nanti teman Produer di the next ya Asian Games 2027.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Oh, ini toh video.
2: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Star.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM. Teman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Teman berdua, teman terbaik kamu, perjalanan pagi hari masih terus berlanjut ya di hari Senin ini teman berdua. Semoga kamu juga masih dengan semangat dan jangan lupa untuk balik lagi saya ingatkan kamu teman berdua, konsumsi air putih yang cukup ya biar bisa menghidrasi tubuh kamu dengan baik teman berdua, dan juga bisa bikin kamu jadi lebih fresh lagi untuk jalani aktivitas ya. Kita masih dengan semangat Indonesiaan teman berdua. Kalau tadi dengan perjalanan kontingen Indonesia di Asian Games 2026, kali ini teman berdua dengan perhelatan FIFA Asian Cup 2026 which is Indonesia ya, ini akan berlaga nanti di babak final. Dan tahukah kamu teman berdua, penjualan tiket final FIFA Asian Cup 2026 antara timnas Indonesia versus Thailand itu sudah menembus bahkan lebih dari 55 ribu tiket teman berdua ya. Ini juga diinformasikan ya dari PT Garuda Sepak Bola Indonesia yang mencatat angka tersebut per Sabtu, bahkan ini di 3 Oktober 2026 ya. Entah bagaimana per hari ini ya, sudah 2 hari berlalu teman berdua. Untuk pertandingannya sendiri akan berlangsung nanti di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin 5 Oktober hari ini teman berdua ya. Nah, dengan tingginya penjualan tiket menunjukkan lagi bagaimana antusiasme supporter untuk menyaksikan langsung laga penentuan antara Indonesia dan Thailand. Semoga ini bisa menjadi awal yang baik lagi untuk perkembangan persepak bolaan Indonesia teman berdua ya. Ayo sama-sama kita dukung nanti timnas Indonesia di final FIFA Asian Cup 2026 teman berdua.
1: Teman

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Teman Pradua, teman terbaik kamu. Kita jelang pukul 10 di hari ini, teman Pradua. Jadi pertanda saya harus segera pamit nih dari ruang dengar kamu. Thank you untuk kamu, teman Pradua, yang sudah setia ya barengan di Pradua RR Kendari di Sepanjang Sepada. Nanti bergeser lagi ke Santai Siang barengan sama Dimas Sey yang siap menemani ruang dengar kamu, teman Pradua. So, stay tune di Pradua FM, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Info Pro 2. Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Siti Nuraisa. Kita ke informasi yang pertama, mengawali aktivitas masyarakat pada Senin 5 Oktober 2026, personel Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tenggara melalui Regional Traffic Management Center atau RTMC terus melakukan pemantauan kondisi arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Dalam traffic update kerjasama RRI bersama Ditlantas Polda Sultra, Bribtu Unso dari RTMC menyampaikan sejumlah informasi penting bagi masyarakat pengguna jalan, termasuk pelaksanaan operasi kepatuhan pajak yang berlangsung mulai 5 hingga 8 Oktober 2026. Operasi tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan kegiatan sweeping kepatuhan pajak di sejumlah titik yang telah ditentukan di wilayah Kota Kendari. Bribtu Unso menyebutkan terdapat 8 titik yang menjadi lokasi pelaksanaan sweeping kepatuhan pajak. Beberapa di antaranya berada di kawasan Kendari Beach, depan Citraland, depan Hotel Claro, dan depan Avicenna serta sejumlah kawasan lainnya. Masyarakat pengguna kendaraan dihimbau untuk memastikan seluruh dokumen dan kewajiban kendaraan telah dipenuhi sebelum melakukan perjalanan. Kepatuhan terhadap kewajiban pajak kendaraan juga jadi bagian dari kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi kendaraan bermotor.
2: Info Pro 2.
0: Kita beralih informasi berikutnya, kebudayaan dan pemberdayaan ekonomi usaha mikro, kecil dan menengah juga jadi bagian dalam rangkaian Wakatobi Wonderful Festival and Expo 2026. Tanya itu, pelestarian lingkungan laut juga jadi bagian penting. Aksi konservasi itu merupakan kolaborasi pemerintah Kabupaten Wakatobi bersama Balai Taman Nasional Wakatobi dan Akademisi Kelautan dan Perikanan, perwakilan Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi. Wakatobi Wonderful Festival, Yayasan Konservasi Alam Nusantara, komunitas pelaku usaha wisata Furai Wakatobi yang masuk dalam side event Wakatobi Wave 2026 meliputi transplantasi karang yang diselenggarakan di wilayah pesisir Maritim Center dan pelepasan tukik di pesisir pantai Wambuliga, Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi, Minggu 4 Oktober 2026. Aksi konservasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan peluang kelangsungan hidup penyu sekaligus jadi bagian keberlanjutan ekosistem, khususnya ekosistem laut di kawasan Taman Nasional Wakatobi. Demikian Info Pro 2 yang dilansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kamu akan bersama di Santai Siang, diawali dengan hits list request lagu kamu.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

90.8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Akhirnya nih ketemu lagi sama Dimas di Santai Siang ya, jam 10. Jam 10 nih ya waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita bergabung di Hitlist teman Pro 2 di hari Senin, tanggal 5 Oktober 2026. Gimana kabarnya di hari Senin ini teman Pro 2? Semoga kabarnya baik, sehat dan juga bahagia ya, amin gitu. Dimas pengen banget nih sama-sama kamu semua. Jadi nanti kamu semua wajib ya join di Hitlist di live TikTok kita di RRI Kendari ya, karena kita nanti akan buka topik di sana, curhat-curhat di sana sampai jam 12 siang teman Pro 2. Mau kamu galau, tapi kalau bisa hari Senin jangan galau ya. Hari Senin udah kerja, banyak tugas gitu ya, banyak kerjaan, ditambah kamu galau, dan udah end, selesai gitu ya teman Pro 2. Jadi pokoknya teman Pro 2, yuk kita gabung sama-sama di Hitlist, kita have fun sama-sama, request lagu favorit kamu, request lagu yang bikin kamu semangat di siang hari ini pastinya teman Pro 2. Karena Dimas juga udah live di TikTok nih, banyak banget. Yes, yeah, semangat Mas Dim, thank you Bang Yuda gitu ya. Ada Kak Budi 2 September, Kak Ishak 79 gitu, ada N juga, selamat bergabung ya semuanya di live TikToknya Rere Kendari. Dimas tungguin ya lagu requestan kamu di 0821-8830-908 dan di WhatsApp Dimas pribadi boleh ya kalau misalnya kamu tahu, atau di Instagram Pro 2 Kendari dan juga Instagramnya @_kendari inya 2 teman Pro 2. Kita tunggu pokoknya di hari Senin yang cerah ceria ini ya, buat kamu yang lagi ulang tahun tanggal 5 Oktober ini, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk kamu yang berulang tahun di tanggal 5 September. Salah, 5 Oktober deng ya, Dimas masih belum bisa move on nih ya, 5 Oktober deng. Oke. Tadi di WhatsApp udah ada yang masuk nih ya. Seperti biasa ada Noxy yang mau request lagu Sumpah Mati Basilina Grace. Salamnya untuk kakak aja yang semangat terus siarannya kakak. Makasih banyak, sama-sama Noxy. Terus juga ada yang udah masuk juga nih. Ada L yang request Yura Yunita Harus Bahagia. Betul banget, kita hari Senin ini harus sama-sama bahagia. Karena kalau misalnya kita gak bahagia, ya mood kita berantakan dong. Ya kan, kita langsung mulai aja yuk. Dari yang pertama nih, ada lagunya Yura Yunita Harus Bahagia teman Fredua.

0: sini nek, pegang tanganku, hati-hati nek.
1: Kamu, kita kah itu? Kita sama siapa?
0: Ricard, astaga, sesama nenekku. Mare pukasian, setengah mati minda melihat. Sudah bisa periksakan ke dokter, katanya ada katarak.
1: Kenapa pala kita tidak langsung operasi, kak?
0: Masih menunggu antrian jadwalnya, kesian. Padahal toh sebenarnya udah mau sekali minta operasi.
1: Kalau mau begitu, kak, kita langsung ke klinik utama mata JEC Orbita at Kendari saja, kak. Di sana toh bisa langsung dilakukan tindakan operasi katarak. Dan sekarang toh, kak, lagi ada promonya mereka. Hanya 8.500.000 saja sudah termasuk screening katarak, tindakan operasi katarak dengan metode Pako emulsifikasi yang modern, sampai 2 kali kontrol dokter pasca operasi, kak.
0: Astaga, murahnya nih. Saya baru tahu di mana itu alamatnya.
1: Kita langsung saja, kak, ke klinik utama mata JEC Orbita at Kendari di Jalan Kristina Martadiahu, depannya BTN Beringin Lepo-Lepo, atau langsung saja kita hubungi nomor admisinya mereka di 0811 4778.
0: Segera nih, nenek sini cepat, cus, gendong kita cepat sini.
1: Kak, hati-hati, kak.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, udah banyak nih teman-teman Dimas yang join di live TikTok. Asik, ada Red Velvet, ada Liga Tirta, asik, ada Elvira, ada Bagus, ada Mama Reven. Halo Mama Reven, it's been a long time nih, kangen banget sama Mama Reven. Banyak juga yang request ya, ada lagunya You're Still Everything dari Madison Beer, ada lagu Mesahira di ujung minggu, ada Day 6 You're Beautiful, Roni Parulian ya, sama apa yang belum ya, Adrian Khalif 2001 kali nih. Pokoknya Dimas akan puterin lagu requestan kamu semuanya, tapi jangan lupa ya, silakan tap-tap layar, silakan ajak teman-temannya nonton Dimas di live TikToknya RRI Kendari ya. Karena hari ini ya, setelah mungkin yang kemarin join live TikTok juga ya, pas banget nih hari Minggu sama Senin Dimas kena di siang gitu, jadinya tahu nih perubahan ekspresinya, perubahan suara.

WhatsApp, boleh juga request dan juga curhat di live TikTok kita ya. Kak Erika, silakan request lagu ya. Abis ini Dimas mau puterin lagunya Mama Raven dulu, Adrian Khalif 2001 kali nih ya. Terus lagunya teman-teman yang request. Jadi ditunggu ya. Pokoknya galau nggak galau, kita join sama-sama di hitlist di siang hari ini.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aduh sedih banget tadi sempet, apa namanya, sempet ke stuck gitu ya live TikTok kita gara-gara sinyal komputernya. Tapi gak apa-apa, abis itu Dimas sudah balik lagi kok live. Dan Dimas sudah kembali menyapa kamu semua. Ada Elvira, ada Kak Aswan, ada Ayah Jena. Ayah Jena Jendut Jena Endut. Ada Balung Ngantuk, ada Nandul. Oktobernya, Oktober-bernya bersedih kata Nanda. Ya, jangan dong, ini masih awal Oktober. Masa bersedih, bergalau, bersuka cita dong. Masa berduka cita gitu. Terus kata Bang Aswan bilang, rindu berita-berita lokal RRI Kendari. Yang paling kusuka acara subuh bareng ustadz-ustadzah lokal. Ah iya bener, namanya Mutiara Pagi. Jam 5 sampai jam 6 pagi di Pro 1. Ya. Terus juga masih banyak nih teman-teman Dimas, ada Bagus yang request lagunya Looking at Me dari Sabrina Carpenter katanya. Dari Cikarang untuk Kendari. Wey, mantap sekali ya. Elvira bilang, sumber kamera terhalang. Iya, sabar, sabar. Jadi teman Pro 2, kita coba buka topik ya. Sebenarnya ini baru tanggal 5 Oktober gitu. Ini ada kaitannya tadi sama Nandul ya. Tanggal 5 Oktober, tapi perasaan kita udah banyak nih, banyak hal-hal yang bikin galau gitu. Tapi apa sih, what is the most moment that yang bikin kamu galau deh? Yang bikin kamu akhirnya ini baru tanggal 5 tapi gue galau banget gitu maksudnya teman Pro 2 ya. Kalau Dimas kemarin kan udah Dimas kasih tahu ya, Dimas putus cinta gitu ya. Dimas ditinggalin orang yang Dimas sayang. Ditambah lagi persemalam Dimas juga ditinggalin juga sama orang tersayang gitu ya. Waduh gitu, tambah galau ini priye. Jadi ya, ini saatnya kita ngumpul di Hitlist sampai jam 12 siang nanti. Di live TikToknya kita sama-sama ngobrolin sesuatu yang bikin kita semangat ya. Karena tadi ada Nanda yang lagi galau, ada ini yang lagi galau, itu yang lagi galau. Ya ya udahlah, kita galau aja sama-sama. Tapi jangan sampai macam-macam. Request lagu aja sambil dengerin Dimas gitu, sambil kita ngobrol teman Pro 2. Karena kalau misalnya kamu galau sendiri, susah itu buat diluapin teman Pro 2 ya. Biasanya kalau kamu galau juga kamu ngapain nih gitu ya? Gak mungkin dong kamu jalan dari Mandonga ke situ ke jembatan Teluk Kendari, boh. Ya, kamu juga bilang jalek. Ada wewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewew
siapa dong. Maksudnya Dimas nyapa kamu kayak gitu, wow, berat-berat gitu. Oke, kita langsung dengerin ya. Ini ada lagu requestannya Belum Ngantuk nih ya, Monday Morning, dan juga The Wave to Earth sama Sabrina Carpenter. Tiga lagu dulu kita dengerin. Nanti di setelah callingan ini ya, katanya Nanda mau request lagu-lagu galau. Abis ini kita galau-galauan Nanda. Tapi jangan sampai galau banget deh ya, karena hari Senin udah gajian misalnya, masa kita galau? Ya enggak sih.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Masih bersama Dimas di Pro 2 FM, teman Pro 2 ya. Ini udah menjelang jam 12 siang, teman Pro 2. Saatnya kita agak mikir nih ya, agak bingung milih makan siang apa. Tapi tau gak sih teman Pro 2, kalau siang hari ini tuh panasnya lebih dari hari Minggu kemarin, teman Pro 2. Kenapa ya? Kayak tadi keluar sebentar tiba-tiba kayak ada bunyi kayak gitu, kayak mateng gitu bunyinya. Ya ampun, ya Allah. Buat kamu yang lagi bingung nih ya, mungkin teman-teman yang lagi join TikTok atau lagi dengerin Dimas bisa kali ya dikasih rekomendasi yang enak makan siangnya apa nih di siang hari ini dengan cuaca yang super hot kali ini, 34 derajat Celsius. Wow, hot. Oke, ini memang cuacanya panas, tapi jangan sampai hati kita panas ya, teman Pro 2 ya. Dinginin yuk sama lagu-lagu yang bikin hati kita tenang gitu ya. Atau boleh curhat juga ke Dimas di 0821-8830-908 gitu. Atau ya, kamu juga bisa request di Pro 2 Kendari ya, Instagram dan juga di RRI_Kendarinya2, teman Pro 2. Kalau misalnya kamu punya WhatsApp-nya Dimas, Instagram-nya Dimas, langsung aja chat aja ya, nanti Dimas akan puterin teman Pro 2. Yang pasti ya, paling enak tuh kita minum yang seger-seger dulu sebelum kita makan berat ya. Kayak misalnya tadi Dimas kepikirannya sih es coklat gitu, tapi setiap hari minum es coklat ternyata bosen ya. Kayak pengennya es pisang hijau tuh enak banget loh. Es pisang hijau di siang-siang gini, boh, enak sekali deh. Ya Allah gitu. Es cincau enak kadim. Iya lagi, kenapa aku gak kepikiran ya. Es cincau nih kayaknya bagus nih, enak nih ya. Es cincau. Oke, ini juga udah ada wishlist gak tuh. Ada list lagu requestan yang cukup banyak ya sampai jam 12 siang ini, mudah-mudahan keputar semua nih. Ada Bruno Mars, terus ada Fajar Nur, terus ada Raisa Firasat, The Adams, Blackpink, Jam gitu ya. Nanti Dimas tungguin lagi lagu requestan kamu, pokoknya yang bisa menemani semangat kamu di siang hari ini, teman Pro 2. Enjoy.

0: WFM, teman terbaik kamu.
1: Dadam, konsep apa?

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Lagu yang tadi terakhir ya Dimas puterin, lagu requestannya Bang SAP nih ya. Katanya teman Pro 2 spesial untuk istriku tercinta. Mamanya Naura di Pudaria Jaya. Salam sayang dari bapaknya Naura. Halo Mama Naura. Salam sehat selalu di sana. Dan Dimas juga mau ngucapin terima kasih banyak untuk kamu semua teman Pro 2 yang udah join bersama Dimas ya di Pro 2 Hitlist RRI Kendari ya. Dan pastinya kita terus bersamai kamu ya sampai jam 3 sore nanti teman Pro 2 ya. Jadi jangan ganti frekuensinya, tetap bersama Dimas karena nanti Dimas akan kasih lagu-lagu yang asik di jam 12 siang sambil nemenin kamu makan siang teman Pro 2. Jangan ganti frekuensinya ya karena Dimas masih banyak lagu-lagu yang asik untuk nemenin santai siang kamu.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Woi, lihat apaan?
1: Tuh, lihat tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Yalah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh, nah tuh, apa?
1: Yuk ah, cabut.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu, balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan.

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin gak wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.
2: Yeay, gitu dong.
3: Sebelum lu kemerdapan Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat makan siang. Jadi kamu makan siang apa nih? Ciu, kasih tau di Mas Yu. Buat kamu semua yang lagi makan siang, pokoknya ditunggu ya rekomendasi makan siangnya di WhatsApp 08218830908 teman Pro 2. Memang ya, di cuaca yang sangat hot, super hot ini ya, memang paling enak makan yang pedis-pedis, kuah-kuah, terus juga es yang segar-segar pastinya. Dimas tunggu ya teman-teman berdua. Dimas juga pengen makan kali ya. Enggak deh, Dimas nemenin kamu aja karena kan Dimas teman terbaik kamu.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih Kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adunan.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Duh, harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yo, yo, cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gitu.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

0: Dino, kau lihat kan tuh foto WA di grup? Indah betul dekorasi nikahnya Roni, Di. Macam hotel mewah di Jakarta, weh.
1: Hei, itu di Fortune Hotel and Convention Kendari, hai. Memang itu tempatnya keren, adem, ada taman, kolam renang, sampai kolam ikan koi. Cocok betul buat foto-foto pengantin baru.
0: Serius kah? Kalau tempatnya bagus begitu, pasti mahal juga toh?
1: Tunggu dulu, jangan kau salah hai. Paket nikahnya sekarang mulai dari 75.000 net per pack saja. Murah, tapi fasilitasnya, lengkap.
0: Lengkap bagaimana kau maksud?
1: Iya toh, kau tahu dia itu sudah free stall, gratis pilihan menu prasmanan, test food, gratis kamar pengantin, diskon harga kamar keluarga, dekorasi standar gratis, red carpet, meja register, 2 buku tamu, lighting panggung, elektron, video slideshow, banner pernikahan, sampai mini garden. Nah, selain indoor, sekarang bisa juga terima wedding outdoor. Apalagi kau mau? Lengkap semua.
0: Puh, lengkap betul, Di. Sudah kekinian juga. Ada wedding outdoornya. Berarti kalau kita nikah di situ, tinggal bawa pengantinnya saja.
1: Nah, betul, Ona. Kalau kau mau info lebih lanjut, langsung hubungi saja Rikar di 0812-2263-0809 atau Fatma di 0821-8871-7407 atau Yelin di 0813-4395-1302. Maka kalau tidak mau repot, kau langsung saja ke sana.
0: Ah, fix me. Nikah di Fortune Hotel and Convention Kendari saja. Acara berkelas, hati tenang, tamu pun senang.
2: Fortune Hotel and Convention Kendari, Jalan Kedondong nomor 88 Andonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Hadiahkan momen terbaikmu, karena kebahagiaan dimulai dari sini.
3: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, buat kamu yang masih bingung mau makan siang apa, jangan lupa makan siang. Pokoknya Dimas kasih tahu ke kamu, jangan sampai kamu gak makan siang dan akhirnya mood kamu jadi berantakan ya Tuan Pro 2 ya. Kamu jadi lemes, jadi mager ngapa-ngapain ya. Pokoknya udah istirahat atau yang lagi istirahat siang, selamat menjalankan istirahat siang Tuan Pro 2. Jangan lupa sholat juga, dan Dimas nanti akan menemani kamu hingga pukul 3 sore. Tapi nanti di jam 1 Dimas kasih kamu informasi menarik dari dunia olahraga. Jadi jangan ganti frekuensinya, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
5: Describe everything with one single word. You know, like

0: Pro 2 FM.
1: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
4: Pro 2 Kendari,

0: Ah, macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang tersangka.

0: Dari dunia olahraga nih ya teman Pro 2, berita kali ini akan dimasajikan ya dari Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang baru aja ditutup ya secara seremoni teman Pro 2 kemarin ya. Dan Indonesia ini resmi menutup perjuangan dengan 39 medali, terdiri dari 5 emas, 11 perak dan 23 perunggu. Dan yang bikin makin menarik adalah bukan cuma jumlah medalinya, tapi kontingen Indonesia juga berhasil mencatat 9 rekor dunia maupun Asia selama bertanding di Asian Games kali ini. Salah satu yang paling mencuri perhatian itu adalah Rahmat Erwin Abdullah di cabang angkat besi. Turun di kelas 75 kg, Rahmat ini mencatat angkatan clean and jerk 206 kg dan total angkatan 366 kg loh teman Pro 2. Dan catatan itu sekaligus menjadi rekor dunia Asia dan juga Asian Games. Keren. Dari panjat tebing juga ada catatan keren, karena Aditya Trisyarin memperbarui rekor Asian Games nomor speed putra dengan waktu cuma 4,62 detik, sementara Desak Maderita Kusumawadewi mencatat rekor Asia dan Asian Games dengan waktu 6,062 detik. Untuk 5 emas Indonesia sendiri datang dari beberapa cabang olahraga ya. Ada bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Dan bulu tangkis juga mencatatkan sejarah setelah Leo Rolikornando dan juga Daniel Martin membawa emas ganda putra. Sementara emas bergu putra juga kembali diraih Indonesia setelah penantian 28 tahun teman Pro 2 ya. Dan finish di peringkat 16 dengan 39 medali, 5 emas plus 9 rekor. Ini cukup banyak cerita yang dibawa pulang sama timnas Indonesia ya dari Aichi Nagoya. Pastinya perjuangan mereka belum selesai teman Pro 2, karena selain ini masih ada kompetisi-kompetisi berikutnya yang menanti atlet-atlet para kebanggaan Indonesia.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: polos amat neng nyemprotnya.
1: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit, wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah atuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Hei, keran. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Eh, bak. Mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang menutupku.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Ih, serem amat. Ya udah deh, aku mau

Masih berita dari Asian Games Aichi Nagoya, teman Pro 2 yang resmi berakhir ya minggu malam waktu Jepang. Dan Indonesia menutup perjuangan dengan total 39 medali, terdiri dari 5 emas, 11 perak dan 23 perunggu. Dan yang patut diapresiasi adalah target awal Indonesia ini sebenarnya dapat 4 emas aja gitu ya. Tapi akhirnya berhasil dilewati dengan raihan 5 medali emas. Dan 5 emas itu datang dari beberapa cabur. Ada panjat tebing dari Frederick Leonardo di nomor speed putra. Kemudian ada dari angkat besi dari Eko Yuli Irawan yang menyumbang emas untuk Indonesia. Terus ada menembak, Indonesia juga meraih emas lewat Ananda Putri. Sementara wushu, emas disumbangkan sama Hanafi nih. Dan satu emas lainnya datang dari karate, yaitu Jovita Sari, teman Pro 2. Dengan koleksi 5 emas ini, Indonesia finish di peringkat 16 klasemen akhir Asian Games. Dan Duta Besar RI untuk Jepang, Nur Malakartini P. Syahrir, juga memberikan apresiasi untuk seluruh atlet, pelatih, official yang sudah berjuang. Karena menurutnya hasil ini bukan akhir, tapi ini jadi awal untuk terus memperbaiki pembinaan dan prestasi atlet Indonesia. Nah, setelah Asian Games Aichi Nagoya resmi ditutup, estafet tuan rumah berikutnya akan beralih ke Doha, Qatar, yang akan menjadi penyelenggara Asian Games 2030 di bulan November dan juga Desember, teman Pro 2, which is itu bukan di musim panas ya. Alhamdulillah gitu ya. Sekali lagi selamat untuk seluruh kontingen Indonesia ya, 5 emas dan total 39 medali jadi penutup perjuangan yang patut diapresiasi. Mudah-mudahan persiapan 4 tahun berikutnya ke 2030, teman Pro 2, kita bisa jauh lebih sukses, jauh lebih terarah, dan kita pastinya bisa dapat medali emas yang lebih banyak. Amin.

0: aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Dari Asian Games teman Pro 2, kita beralih ke FIFA Asian Cup 2026 nih, yang di mana ada komentar menarik dari kapten timnas Thailand, Chanathip Songkrasin, soal calon lawannya timnas Indonesia. Jadi Chanathip ini mengakui kalau Indonesia sekarang udah punya banyak peluang dan juga banyak berkembang dibanding saat kedua tim terakhir ketemu di final Piala AFF 2020 lalu ya, yang berlangsung pada 2021 lalu nih. Menurut pemain yang akrab dipanggil Jay itu, perkembangan Indonesia juga terlihat dari komposisi pemainnya, karena Indonesia kini punya banyak pemain keturunan yang bermain di kompetisi dengan level tinggi. Dari situ Chanathip ini melihat timnas Indonesia punya kualitas fisik dan teknik yang semakin baik. Menariknya juga dia juga bilang perkembangan itu bukan cuma terjadi di Indonesia, tapi menurut Chanathip, negara-negara di Southeast Asia atau kawasan Asia Tenggara ini sekarang sama-sama ngalamin perkembangan yang cukup pesat. Setelah nunggu hampir 5 tahun ya, Chanathip juga mengaku senang akhirnya bisa kembali berhadapan dengan Indonesia di partai final. Nah teman Pro 2, pertemuan Indonesia dan Thailand ini jelas punya cerita baru, karena Indonesia datang dengan generasi dan juga komposisi pemain yang berbeda. Sementara Thailand juga punya target yang sama, yaitu membawa pulang trofi FIFA Asian Cup 2026. Finalnya bahkan berlangsung malam ini, Senin 5 Oktober jam 8 waktu Indonesia Barat atau jam 9 waktu Indonesia Tengah di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jadi buat kamu yang mau nonton, siap-siap ya. Indonesia versus Thailand malam ini di final FIFA Asian Cup 2026.

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: kamu. Apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head comment-nya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
4: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati,

Teman Pro 2, jelang final FIFA Asian Cup 2026 nanti malam ya, Timnas Indonesia punya satu hal yang perlu benar-benar diwaspadain dari Thailand, yaitu kualitas individu pemainnya nih. Pengamat sepak bola Gregan Nur Hasan ini nilai Thailand itu bukan cuma punya pemain yang kompak aja ya, tapi juga pemain-pemain dengan kemampuan yang luar biasa ya, kemampuan individu yang cukup menonjol di setiap lini, teman Pro 2. Artinya Indonesia ini gak cukup sama fokus jaga satu atau dua pemain aja, karena pergerakan pemain Thailand secara keseluruhan juga perlu diperhatikan, apalagi ketika mereka mulai menaikkan tempo permainan nih. Gregor juga menyoroti pentingnya memahami karakter sepak bola Thailand, karena menurutnya pengalaman bermain di kompetisi ASEAN bisa jadi modal, karena pemain kita jadi lebih familiar nih dengan pola sama tempo permainan negara-negara di kawasan ini. Beberapa pemain Indonesia kayak Ricky Rido, Rizky Rido, Nadeo, Arga Winata, dan Egy Mulyana Fikri dinilai punya pengalaman yang bisa membantu membaca permainan Thailand. Jadi kuncinya bukan cuma soal siapa yang punya pemain bagus, tapi gimana nih Indonesia bisa tetap disiplin dan juga komunikasi antar pemain tetap jalan dan gak kehilangan fokus pas Thailand mulai memberikan tekanan. Apalagi ini final ya teman Pro 2, satu kesalahan kecil bisa ngubah segala jalannya pertandingan nih. Dan Indonesia sendiri akan menghadapi Thailand malam ini jam 21 waktu Indonesia Tengah, jam 9 malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno ya teman Pro 2 di Jakarta, dalam perebutan trofi FIFA ASEAN 2026. Jadi tinggal tunggu kick off dan lihat gimana Indonesia menghadapi kualitas individu sekaligus permainan kolektif Thailand nanti malam teman Pro 2. Jangan lupa nobar ya, karena kalau misalnya kamu mau dukung, iya salah satu caranya adalah dengan nobar ya. Kita tetap sportif, kita juga tetap tertib. Kasih tahu Dimas ya, di mana kamu nobarnya. Nanti Dimas ikut teman Pro 2. Asik. Oke teman Pro 2, nanti di jam 2 siang Dimas akan kembali dengan informasi dari dunia musik, dunia selebriti, dan juga dunia film. Jadi jangan ganti frekuensinya, tetap bersama kami di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo foto mulu biar laku ya. Berasa cantik. Pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Teman Pro 2 masuk di berita film dulu ya. Buat kamu yang selama ini kenal Fast and Furious lewat taksi kebut-kebutan, mobil keren dan tentunya keluarga, ini ada kabar baru nih ya. Waralaba Fast and Furious bakal diperluas ke format serial televisi. Peacock, layanan streaming dari NBC Universal, sudah memberikan lampu hijau ya untuk proyek serial ini dan menargetkan tayang pada 2028 nih. Yang menarik, Vin Diesel juga bakal ikut terlibat di film di balik layar sebagai salah satu produser eksekutif. Jadi bukan cuma nama Fast and Furious-nya aja yang dibawa, tapi orang yang udah sangat lekat dengan waralaba ini juga ikut mengembangkan serialnya. Serial ini dibuat untuk memperluas cerita dan juga karakter yang selama ini udah dikenal lewat film-film Fast and Furious. Dan timingnya juga menarik ya teman Pro 2, karena ditargetkan hadir berdekatan dengan film terbaru mereka ya, Fast Forever ini, waralaba closingan yang dijadwalkan tayang pada 17 Maret 2028. Jadi 2028 nanti penggemar Fast and Furious kemungkinan bakal dapat dua sajian sekaligus. Ada film baru ya, dan juga ada serial televisinya. Dan ini bukan pertama kalinya Fast and Furious masuk ke dunia televisi ya teman Pro 2. Karena sebelumnya ada serial animasi Fast and Furious Spy Racers yang tayang di Netflix 2019 sampai 2021 kemarin. Waralabanya sendiri pasti udah dimulai dari 2001 ya, lebih dari 2 dekade berlalu teman Pro 2. Tapi ternyata keluarga Fast and Furious masih terus bertambah nih. Tinggal tunggu aja akan seperti apa versi serialnya nanti. Dan apakah akan tetap penuh dengan aksi atau justru membuat cerita dan karakter baru? Siapa tahu ya kan, dalam pikiran Dimas ada Agnes Mo di situ. Siapa tahu ya teman Pro 2.

0: Ah, macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesal aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang bunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

0: nggak? Banyak banget berita hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoaks?
0: Ya, berita hoaks kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoaks itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoaks atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoaks.

Masih dari dunia film, teman Pro 2, ini ada film Indonesia yang lagi curi perhatian di Amerika Serikat, teman Pro 2. Ghost in a Cell, ini film garapan Joko Anwar lagi tayang terbatas di bioskop US sejak 2 Oktober 2026 kemarin. Dan yang paling keren adalah film ini tuh langsung dapat skor 100% di Rotten Tomatoes, teman Pro 2, berdasarkan ulasan dari 22 kritikus. Ini bukan satu-satunya pencapaian Ghost in a Cell ya di perjalanan internasionalnya, karena sebelumnya film ini juga membawa pulang penghargaan Best Picture untuk kategori Horror Competition di Fantastic Fest 2026 di Austin, Texas. Jadi ceritanya sendiri tuh mengikuti Dimas, seorang jurnalis yang harus mendekam di penjara setelah dituduh membunuh atasannya. Tapi suasana di balik jeruji ternyata makin gak biasa ketika terjadi serangkaian pembunuhan misterius dan juga muncul ancaman dari kekuatan supernatural. Yang bikin film ini menarik, Joko Anwar itu gak cuma bawa unsur horor, tapi ada juga drama penjaranya, aksinya, thriller, sampai komedi yang ikut diramu dalam ceritanya. Film berdurasi 106 menit ini dibintangi banyak banget aktor Indonesia kenamaan ya. Ada Andy Arvian, Abimana, Aming, Arswendi Beningsuara, Bron Palarae, dan juga Dimas Danang, teman Pro 2. Sebelum sampai ke bioskop Amerika, pasti Ghost in a Cell ini udah lebih dulu tayang di Indonesia April 2026 kemarin. Dan sekarang juga ada di Netflix nih dengan judul Hantu Dalam Sel. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang penasaran, gak perlu jauh-jauh ke Amerika untuk nonton ya. Bisa juga nonton di Netflix dan tonton sendiri nih kenapa film Joko Anwar ini sampai mendapat 100% dari para kritikus Rotten Tomatoes. Penasaran sama Dimas juga.

Teman Pro 2, masih dari dunia film nih ya. Buat kamu yang kemarin ikut heboh sama K-pop Demon's Hunter, ada kabar baru karena sequelnya pasti bakal punya pengalaman yang lebih besar di layar lebar. K-pop Demon's Hunter 2, Teman Pro 2 dijadwalkan tayang di bioskop 2029 nanti. Dan Netflix juga memastikan film ini akan mendapatkan distribusi bioskop yang lebih luas dibandingkan film pertamanya. Kenapa Netflix tuh pede banget ya Teman Pro 2? Karena salah satu alasannya pasti karena film pertamanya tuh sukses besar setelah dirilis pada 2025 kemarin. Bahkan ketika dibawa kembali ke bioskop dalam format singalong, film ini berhasil meraup sekitar 19 juta dolar Amerika hanya dalam 2 hari ini. Dan buat Netflix, pencapaian ini pasti cukup penting, dan K-pop Demon's Hunter masih jadi film original Netflix pertama yang berhasil menduduki posisi teratas box office nih. Kesuksesan tersebut juga menunjukkan kalau penonton ternyata gak cuma mau menikmati film ini dari rumah, tapi ada juga yang pengen ikut merasakan pengalaman nonton bareng ya. Makanya untuk sequel nanti di Netflix bakal memberikan ruang lebih besar di bioskop. Jadi bukan sekedar tayang sebentar terus akhirnya masuk ke streaming gitu. Sementara untuk ceritanya, detail K-pop Demon's Hunter 2 memang masih dirahasiakan, dan sequel ini akan melanjutkan perjalanan franchise yang sudah punya penggemar di berbagai negara. Udah gak sabar? Lihat tim Rumi, Mira, dan Zoe ya. Siap-siap Teman Pro 2, karena K-pop Demon's Hunter 2 bakal ketemu kamu di bioskop 2029 nanti.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, saat ini mas harus bergeser dari ruang dengar kamu di Santai Siang ya. Nanti sore kamu akan ditemenin sama rekan Dimas ada Yayan di Sore Ceria ya, teman Pro 2. Jadi jangan ganti frekuensinya, tetap bersama kita ya, karena Yayan nanti punya segudang informasi dan juga lagu-lagu asik yang akan menemani kamu santai sore ya, sambil jogging, sambil lembur, sambil yang lain-lain pokoknya. Dimas ya pamit ya teman Pro 2. Sampai ketemu besok.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Ada hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nur Fatiha. Informasi yang pertama, Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tenggara bersama Polresta Kendari memastikan pelaksanaan PBB DPW Sultra Kapres 2026 selama 2 hari di kawasan Tugu Religi XMTG Kendari berjalan aman dan tertib. Direktur Lalu Lintas Polda Sulawesi Tenggara Kombes Pol Dr. Argo Wiono SHSIK MSI memantau langsung pengamanan untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan masyarakat selama kegiatan berlangsung. Ditlantas Polda Sultra memfokuskan pengamanan pada Ring 3 dengan mengatur arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan sekitar kawasan MTK dan mengerahkan 51 personil BKO Polda Sulawesi Tenggara. Info Pro 2. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kabupaten Wakatobi akan menjadi tuan rumah Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Sulawesi Tenggara pada 14 Oktober 2026. Hal itu diungkapkan Bupati Wakatobi Haliana pada malam penutupan Wakatobi Wonderful Festival dan Expo di Pelataran Maritim Center pada Minggu 4 Oktober 2026. Ia menyebutkan hingga saat ini sudah ada 14 dari 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara yang memastikan keikutsertaan dalam kegiatan tersebut. Total peserta dalam dan delegasi yang telah terdata diperkirakan lebih dari 1.000 orang. Ia memperkirakan jumlah tersebut masih bakal bertambah karena 3 daerah lainnya yakni Buton Selatan, Buton Tengah, dan 1 daerah lainnya masih dalam proses memastikan kehadiran. Info Pro 2. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Pemerintah Kota Kendari mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh warganya untuk segera menggunakan masker dan meningkatkan kewaspadaan menyusul tebalnya kabut asap yang menyelimuti wilayah Kendari dan sekitarnya. Kondisi ini dipantau dan berpotensi berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Berdasarkan pantauan satelit Himawari 9, sebaran asap yang masuk ke Sulawesi Tenggara berasal dari luar daerah, yakni Papua Selatan dan Maluku. Data BMKG Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat pada Sabtu 3 Oktober 2020, jarak pandang di Kota Kendari turun menjadi kurang dari 5 km. Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, meminta masyarakat tidak menganggap remeh kondisi ini dan menjaga kesehatan diri serta keluarga. Pemerintah juga mengimbau kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta penderita gangguan pernapasan untuk membatasi kegiatan di luar rumah. Demikianlah info produk yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan sore ceria.

0: digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria. Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20. International Top 20. Ruang inspiratif. Ruang inspiratif.
2: Komika. Komika. Komentari video jenaka.
1: Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan. 90,8 MHz, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

90.8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, ketemu lagi barengan sama Yayan ya di perjalanan sore ceria. Saat ini hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tentunya Yayan bakal hadir kurang dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. Mengawali kebersamaan di sore ceria ya, kita ada di Sherlock, sharing informasi lokal. So buat kamu juga bisa ikutan untuk update informasi yang ada di sekitar kamu teman Pro 2 ya. Kamu bisa join di via chat room kita di mobile aplikasi di RRI Digital, tentunya bisa kamu download di Google Play Store atau App Store kamu, via DM Instagram di @pro2kendari juga boleh, di WhatsApp kita juga boleh teman Pro 2 di 0821883908.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan Sherlock, sharing informasi lokal. Kita update informasi, kita main-main dulu di Wakatobi, teman Pro 2. Karena ada kawasan Maritim Center di Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, dipadati warga nih saat pelaksanaan Wakatobi Wonderful Festival dan Expo yang berlangsung di tanggal 2 sampai 4 Oktober kemarin ya, teman Pro 2. Yang pasti kegiatan ini tuh diwarnai dengan sejumlah atraksi budaya seperti tari kolosal, kemudian ada karnaval ya, pagelaran seni, dan juga ada fashion show kain tenun daerah. Selain itu teman Pro 2 dirangkaikan juga dengan kegiatan pelestarian ekosistem laut seperti aksi konservasi, transplantasi terumbu karang, hingga pelepasan tukik ya. Yang tidak kalah menariknya dimeriahkan juga dengan tarik tambang di atas perahu, kemudian ada panjat pinang di atas laut, dan juga atraksi hekhente ya teman Pro 2. Jadi ini tuh mencari atau menombak ikan di perairan dangkal atau saat air lautnya surut nih teman Pro 2. Dan dalam acara pembukaan yang digelar di hari Jumat, tepatnya di tanggal 2 Oktober 2026, Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan juga Aksesibilitas Pariwisata Wilayah 2 Kementerian Pariwisata Republik Indonesia berkesempatan untuk memukul beduk sebagai tanda dimulainya Wakatobi Wave 2026 ini teman Pro 2. Dan di kesempatan ini juga disampaikan apresiasi ya terhadap konsistensi penyelenggaraan Wakatobi Wave ini hingga lolos ke dalam Karisma Event Nusantara sebanyak 6 kali berturut-turut mewakili Sulawesi Tenggara.

0: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.

0: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan Sherlock sharing informasi lokal. Kembali kita update informasi teman Pro 2 ya, datang dari komunitas di Kendari nih yang membagikan ribuan masker dan juga air gratis imbas kabut asap ya di Kota Kendari teman Pro 2. Dan memang sebanyak 1000 masker dan juga air minum dibagikan kepada masyarakat. Aksi ini dilakukan oleh komunitas Abu Langit Official di tengah kondisi kualitas udara di Kota Kendari ini yang menjadi perhatian dalam beberapa hari terakhir teman Pro 2. Dan pembagian masker dan air minum ini tuh dipusatkan di Jalan Ahana Sution, Kelurahan Kambu ya, tepatnya di sekitar Masjid Al Hafiz, perempatan kampus Universitas Halu Oleo Kendari. Selain membagikan 1000 lebih masker, komunitas ini juga mendistribusikan hampir 1000 botol air mineral kemasan kepada masyarakat teman Pro 2. Dari foundernya Harun Andi juga mengatakan kalau aksi ini tuh dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat ya, sekaligus mendukung instruksi pemerintah Kota Kendari tentang imbauan kepada warga agar menggunakan masker.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama di perjalanan Sherlock Sharing Informasi Lokal. Kembali kita update informasi teman Pro 2. Kali ini datang dari 48 atlet ya, yang berasal dari berbagai dojang taekwondo di Kota Kendari, mengikuti seleksi tim taekwondo Kendari untuk Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara di tahun 2026. Dan seleksi ini berlangsung di Dojang Kemaraya Taekwondo Training Center ya teman Pro 2, yang mana dari pelaksana tugas Ketua Pangcap Taekwondo Indonesia Kota Kendari, Dediansyah, juga mengatakan ya kalau dari 48 peserta ini tuh nantinya akan dipilih 14 atlet untuk memperkuat Kota Kendari di Porprov 2026 nih teman Pro 2. Dan seleksi ini mencakup dua kategori, yaitu ada kerugi atau pertarungan dan juga pomsei atau jurus ya teman Pro 2. Dan memang katanya atlet terpilih ini tuh akan berasal dari berbagai dojang yang memiliki surat keputusan atau legalitas yang resmi. Dan saat ini terdapat 19 dojang yang telah terdaftar di Pengkot Taekwondo Indonesia Kendari ya teman Pro 2. Dan disampaikan juga kalau dalam seleksi kyorugi ini, tim pelatih itu menilai sejumlah aspek mulai dari strateginya, teknik saat pertandingan, hingga kondisi fisik atletnya juga teman Pro 2. Sementara untuk pomsei, penilaiannya juga mencakup presentasi dan akurasinya. Aspek yang diperhatikan juga meliputi kecepatannya, penempatan tendangan, dan juga kuda-kudanya. Nah, ngomongin Porprov 2026, teman Pro 2 dijadwalkan akan berlangsung ya pada akhir November 2026.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Oh, ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria. Sore Ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20. International Top 20. Ruang inspiratif. Ruang
2: inspiratif. Komika. Komika. Komentari video jenaka.
1: Hits request. Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan. 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dikit lagi, bentar lagi jam pulang beraktivitas teman Pro 2. Tapi biasanya di waktu-waktu luang kayak gini tuh seringkali terasa seperti hadiah ya. Setelah seharian sibuk dengan pekerjaan dan berbagai urusan, sayangnya nih teman Pro 2 beberapa menit yang awalnya ingin dipakai untuk istirahat ini bisa berubah jadi waktu scrolling yang panjang tanpa tujuan gitu ya. Tahu-tahu waktu sudah berjalan jauh lebih lama dari yang kita kirakan. Bukan berarti buka media sosial saat senggang itu adalah kebiasaan yang salah ya teman Pro 2, tapi terlalu banyak menghabiskan waktu luang untuk melihat konten-konten tuh bisa membuat kegiatan kita tuh terus tertunda teman Pro 2. Ada banyak tanda-tandanya yang bisa bantu kamu tuh untuk mengevaluasi cara menggunakan waktu senggang kamu dalam tiap harinya. Informasi selengkapnya bakal saya hadirkan ke ruang dengar kamu. Pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Kita mau pergi beli mic ini, temani Pi.
1: Sini Mi, baru kita karaoke.
0: Jangan Mi pale yang pakai kabel di, biar kita bisa bebas menyanyi.
1: Tapi kalau yang tidak pakai kabel itu ada Pi sertifikasinya.
0: Iya kah? Saya kira yang pakai sertifikasi itu yang dipakai Pi komunikasi, kayak HP, HT, Rote.
1: Hah? Apa Rote?
0: Itu yang dipakai kalau ada WiFi.
1: Oh, router.
0: Itu Mi kasihan, sisa aku perbaiki sedikit saja.
1: Ayo Mi, kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
0: Tapi bagaimana caranya kita tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
1: Gampang Ji, lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring DJID untuk yang baru, yang stok lama SDPPI.
0: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
1: Oh, gampang gitu. Cukup cek saja di web e-sertifikasi atau download Sirani di Play Store. Kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul Mi nomornya, berarti ada Mi sertifikasinya.
0: Sini Mi Pale, kita pergi beli. 3 kali Mi saja kau nah, ndak lama kau yang saya sertifikasi.
1: Ayo Mi Pale.
2: Bukan hanya perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau download aplikasi Sirani. Informasi lebih lengkap, hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 0811 4020 2003.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal tanda ya, kamu tuh terlalu banyak menghabiskan waktu luang kamu. Yang pasti tanda yang paling pertama itu adalah waktu kosong kamu tuh selalu berakhir dengan scrolling, teman Pro 2. Begitu pekerjaannya selesai, tanganmu mungkin langsung cari handphone gitu ya, sebelum menentukan ingin melakukan apa. Satu video pendek atau reels berganti ke reels lain, terus kamu pindah dari media sosial ke media sosial lain juga, karena memang masih ada waktu gitu rasanya. Tanpa terasa, jeda 15 menit ini berubah menjadi 1 jam dengan isi yang sulit untuk diingat juga, teman Pro 2 ya. Dan pola ini tuh membuat waktu luang terasa seperti ruang kosong yang harus segera diisi. Padahal otak kita tuh juga membutuhkan jeda tanpa rangsangan terus agar perhatian kita tuh bisa kembali segar. Nah, membatasi notifikasi ini tuh bisa menjadi langkah awal untuk kamu coba, teman Pro 2 ya, untuk bisa mengatasi kecanduan scrolling handphone.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ceria. Sore Ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
1: Bisik. Bincang asik.
2: International Top 20.
3: International Top 20.
2: Ruang inspiratif.
3: Ruang inspiratif.
1: Komika.
3: Komika.
1: Komentari video jenaka.
2: Hits request.
3: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
3: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, kalau ngomongin soal waktu luang, ini memang seringkali terasa seperti hadiah gitu ya, setelah seharian sibuk dengan pekerjaan dan berbagai urusan juga. Sayangnya memang teman Pro 2, beberapa menit yang awalnya ingin dipakai untuk istirahat itu bisa berubah jadi waktu scrolling yang panjang tanpa tujuan, teman Pro 2. Dan memang ada beberapa tanda-tanda yang bisa bantu kamu tuh mengevaluasi cara kamu menggunakan waktu senggang kamu sehari-hari. Yang pasti udah yang spill di awal tadi, waktu kosong itu selalu berakhir dengan scrolling ya teman Pro 2. Dan selanjutnya kamu tuh sering bilang tidak punya waktu untuk hal yang disukai. Nah, hobi ini seringkali masuk daftar keinginan yang ingin dilakukan tapi terus tertunda karena waktu tuh terasa keburu habis ya teman Pro 2. Menariknya, beberapa menit menonton reels itu rasanya kayak ringan gitu kan ya, sedangkan baca buku atau berolahraga ini terasa seperti pekerjaan tambahan. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa masalahnya mungkin bukan kurang waktu ya teman Pro 2, tapi bagaimana waktu senggang kamu digunakan. Produktivitas saat waktu senggang itu tidak harus berarti mengisinya dengan kegiatan yang berat-berat ya. Memilih satu aktivitas kecil yang kamu nikmati, ini tuh bisa membuat waktu kosong kamu tuh terasa lebih punya tujuan.

0: Weh, Fajar, kenapa mi kalau betul saya lihat ini hari kau? Banyak pikiranmu kah?
1: Iya, pusing kepala ku, kasihan. Banyak sekali tugasku. Mana ada lagi masalah sedikit juga di rumah. Tapi ada temanku tadi. Dia tawari saya barang. Katanya bisa bikin kasih tenang pikiran.
0: Hah? Barang apa itu yang kau maksud? Jangan kau bilang narkoba, nah?
1: Saya nggak tahu pasti juga. Pokoknya toh, bentuknya seperti pil begitu. Dia bilang, coba-coba mi dulu. Gratis, Ji. Dan katanya bisa buat kasih tenang saya.
0: Astaga. Weh, bro. Jangan mi kau berani-berani coba itu barang kesian. Sudah itu mi modusnya bandar. Awalnya memang udah kasih gratis, Ji. Lama-lama kau kecanduan. Habis uangmu. Apalagi, rusakmu juga otakmu. Jangan mi kasihan kau coba-coba itu barang. Masa depanmu jadi taruhannya.
1: Tapi mumet sekali mi saya rasa ini kasihan.
0: Iyo, saya mengerti, Ji. Tapi tempat pelarianmu itu salah. Mending kita pergi main futsal kah, lari-lari sekitar MTK kah, atau ngopi-ngopi begini sambil cerita-cerita. Masalah itu dihadapi, bukan dihindari pakai narkoba. Nggak harus jika sian pakai narkoba biar kelihatan keren.
1: Yodi, betul juga yang kau bilang itu. Untung saya ambil itu barang. Namun saya hancur masa depanku.
0: Nah, begitu. Kalau ada yang tawari kau lagi, pokoknya kau tolak keras saja.
2: Masa muda adalah masa keemasan. Jangan biarkan rasa penasaran sesaat menghancurkan cita-citamu yang panjang. Tolak tawarannya, jauhi lingkungannya. Jangan coba-coba, masa depanmu bukan taruhan. War on Drugs for Humanity. Pesan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, perasaan setelah menggunakan waktu luang ini bisa menjadi petunjuk yang jujur juga sebenarnya, teman Pro 2. Nah, kalau setelah scrolling kamu merasa kesal karena kehilangan waktu untuk tidur mungkin atau menyelesaikan sesuatu yang penting, kebiasaan itu tuh mungkin sudah mengambil porsi terlalu besar, teman Pro 2. Bahkan bukan berarti penggunaan handphone ini tuh selalu buruk ya, tapi durasi dan tujuannya aja nih yang perlu diperiksa, teman Pro 2. Jadi coba deh perhatiin momen ketika kamu paling sering terjebak tanpa tujuan. Nah, bisa jadi pemicunya tuh muncul setelah pekerjaan kamu selesai atau sebelum tidur biasanya ya, teman Pro 2. Dan mengenali pola seperti ini tuh bisa membuat kamu lebih mudah untuk memilih aktivitas pengganti sebelum tangan kamu tuh kembali otomatis membuka handphone.

0: Boy, lihat apaan?
1: Tuh, lihat tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Yalah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh, ratu? Apa?
1: Yuk, cepun.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu, balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal waktu luang, memang tidak harus selalu produktif biar terasa berharga ya. Kita bisa boleh menggunakannya untuk rebahan, nonton sesuatu, atau mungkin sekedar tidak melakukan apa-apa gitu ya. Selama pilihan itu memang disadari teman Pro 2. Apalagi ketika waktu senggang mulai terasa seperti milikmu sendiri, kamu juga bisa lebih jujur melihat kebiasaan yang ingin dipertahankan dan yang perlu dikurangi.

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran Papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, Mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria. Sore Ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20. International Top 20. Ruang inspiratif. Ruang
2: inspiratif. Komika. Komika. Komentari video jenaka.
1: Hits request. Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan. 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: 90.8 FM.
1: Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
0: Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria ya. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tentunya juga Yayan masih akan hadir ke ruang dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. So, pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada informasi menarik buat kamu nih yang kurang tidur. Karena ada dari Dr. Yohana Oni Merinda ya, menyoroti bahaya kurang tidur yang menurutnya tuh kerap kali diremehkan dibanding menjaga pola makan dan olahraga nih teman Pro 2. Nah, dalam uji klinis yang dia bagikan, pembatasan tidur itu terbukti bisa meningkatkan rasa lapar, keinginan makan, asupan energi, bahkan ukuran porsi makan seseorang tuh secara tidak sadar menjelaskan kenapa banyak pasien yang sudah diet tapi berat badannya tetap susah untuk turun teman Pro 2. Nah, untuk pekerja shift yang waktu tidurnya sering bertabrakan dengan ritme sirkadian tubuh, dari Dr. Yohana ini membagikan sejumlah strategi realistis, mulai dari memprioritaskan tidur usai shift malam gitu ya, mengejar total waktu tidur minimal 7 jam, kemudian menggunakan kafein secukupnya juga teman Pro 2. Jangan lupa menciptakan suasana kamar seperti malam hari saat tidurnya siang, hingga memanfaatkan power nap 10-30 menit sebagai pelengkap, bukan pengganti tidur utama.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Gue harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari. Video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: 90.8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Buat kamu, teman Pro 2, para Gen Z. Nah, ini ada riset terbaru nih, teman Pro 2 yang mengatakan kalau 75% gaji Gen Z itu ternyata buat makan enak. Gaji masuk makanan dulu nih, teman Pro 2. Jadi berdasarkan survei dari Jakpat terhadap 295 responden Gen Z, sebanyak 75% tuh mengaku mengalokasikan penghasilannya untuk membeli makanan. Angka ini tuh bahkan lebih tinggi dibandingkan alokasi untuk tabungan atau investasi yang berada di angka 73% ya, teman Pro 2. Nah, selain makanan, pengeluaran Gen Z ini juga banyak dialokasikan untuk perawatan diri atau orang tua sebesar 62% dan hiburan sebesar 56%. Jadi kalau di akhir bulan rekening kamu mulai menipis, mungkin kamu harus ingat-ingat dulu nih, sudah makan apa aja di bulan ini, teman Pro 2.

Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.

0: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 35 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Segera kita bergabung bersama program Satu Kendari untuk mengikuti renungan sembari menantikan kumandang azan maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya.
1: Muhammadin wa ala alihi wa sohbihi ajma'in amaba. Pendengar muslimin muslimat, renungan maghrib yang dirahmati Allah di mana saja berada. Renungan maghrib kali ini dengan sebuah judul, pahalanya orang yang mencintai sesuatu karena Allah. Pendengar rahimakullah, tidak sedikit manusia yang hidup di dunia ini yang mencintai seseorang karena ada rasa pamrih atau kepentingan yang akan mereka dapatkan. Mungkin kedua-duanya ingin mencari keuntungan. Tetapi manakala salah satu pihak tidak menguntungkan, maka berpisahlah satu dengan yang lain. Sungguh hal macam ini sangat tidak dibenarkan oleh agama Islam karena sikap yang buruk, yang hina, dan sama sekali tidak menempatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang paling penting bagi kita, khususnya umat Islam, agar mencintai sesama dengan didasari karena Allah dan tidak mencari pamrih apapun kecuali karena Allah semata. Kalau hal ini kita terapkan dalam kehidupan manusia dan dalam kehidupan sehari-hari, maka terciptalah suasana yang harmonis dalam hubungan sesama muslim, sehingga rasa persatuan dan kesatuan bisa tercipta dengan utuh. Karena pada hakikatnya seseorang muslim di mana berada adalah bagai saudara kita, maka cintailah mereka dengan sesungguhnya dan tidak pandang bulu dalam hal tersebut. Pendengar rahimakumullah, hal ini sebagaimana penegasan Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10, ruhamau bainahum. Sesungguhnya orang-orang muslim itu bersaudara. Pendengar rahimakumullah, dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dengan yang sanad sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Ubadah bin Shaim qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu an Rabbi hukas muhabbati lil mutawassilina fi hukat muhabbatil lil mutabadilina fi. Dari Ubadah bin Samit, ia berkata, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Tuhannya, cintaku berhak dimiliki oleh orang-orang yang saling mencintai karena aku. Cintaku berhak dimiliki oleh orang-orang yang saling mengunjungi karena aku. Dan cintaku juga berhak dimiliki oleh orang-orang yang berkorban karena aku. Pendengar rahimakumullah, apabila seseorang mencintai seseorang karena Allah, mengunjungi seseorang karena Allah, dan berkorban juga karena Allah, bila ketiga amalan tadi dikerjakan dengan penuh keikhlasan, maka mereka berhak memiliki cintaku Allah. Dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, dari Anas, sesungguhnya seseorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kiamat. Kapankah kiamat itu? Nabi bertanya, apa yang telah engkau persiapkan? Untuknya laki-laki itu menjawab, Tidak ada kecuali sesungguhnya aku mencintai Allah dan Rasulnya. Nabi bersabda, kamu akan bersama orang-orang yang kamu cintai. Kata Anas, kami sangat gembira dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, yakni kamu bersama orang yang kamu cintai. Aku mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Abu Bakar dan mencintai Umar. Aku berharap bisa bersama-sama dengan mereka karena cintaku kepada mereka. Meskipun aku belum berbuat banyak seperti orang yang dicintai. Dan di lain hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, Ani bani Mas'ud qala, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, kaifa tarofi rajulin akhabakoman walamma yalhaku bihim. Faqala, al-mar'u ma'a man habba. Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau mengenai seseorang yang mencintai sesuatu kaum? Apa konsekuensinya? Nabi bersabda, seseorang akan bersama-sama orang yang dicintai. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, dan Imam Tirmizi. Sedang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud bersumber dari Abu Darda. Juga sabda beliau yang berarti dari Al-Irbad, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda mengenai Tuhannya yang Maha Mulia, orang-orang yang saling mencintai karena kebenaranku, mereka berada dalam naungan arasku pada hari di mana tidak ada naungan sama sekali selain naungannya. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan isnad yang baik. Asal hadis ini ada pada Sahih Bukhari dan Muslim dan Abu Hurairah. Pendengar yang dirahmati Allah SWT, dan di lain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dengan isnad yang baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang artinya dari Abu Umamah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai beberapa orang hamba yang Dia persilahkan kepada mereka untuk duduk di atas mimbar yang terbuat dari cahaya pada hari kiamat kelak. Wajah mereka terbungkus oleh cahaya sampai Allah selesai menghisab semua manusia. Pendengar rahimakumullah, dari Aisyah, dia berkata, Rasulullah bersabda, syirik di kalangan umatku itu lebih tidak tampak daripada seekor semut yang merangkak di dalam gelap gulita. Gambaran syirik yang paling sederhana adalah bila engkau mencintai sesuatu kezaliman dan membenci keadilan, di dalam agama itu hanya ada cinta dan benci. Allah Maha Mulia lagi Maha Agung berfirman, katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dengan harapan kita semua terhindar dari perbuatan dosa. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Assalamualaikum.

0: salatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'atta, innaka la tukhliful mi'ad.
1: Mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati RRI Kendari, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi kamu yang menjalankan. Dan siaran kembali kami alihkan ke Pro 2 Kendari di Sore Ceria.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dari Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah.

mata umat Muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria. Sore Ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20. International Top 20. Ruang inspiratif. Ruang inspiratif.
2: Komika. Komika. Komentari video jenaka.
4: Hits request. Hits
1: request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
5: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria ya. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kita dari FYI, for your information, teman Pro 2 ada kabar terbaru nih dari Indonesia yang mengakhiri Asian Games, teman Pro 2 di peringkat ke-16 klasemen akhir dengan raihan 39 medali. Dan torehan ini sekaligus melampaui target awal Indonesia ya, yakni 4 medali emas dan 5 emas. Indonesia dipersembahkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan juga panahan. Nah, selain raihan medali, sejumlah atlet Indonesia ini juga mencatatkan rekor yang mempertegas daya saing merah putih di level Asia hingga dunia.

0: No, Deno, kulihat ke tuh foto WA di grup. Indah betul dekorasi nikahnya Roni, Di. Macam hotel mewah di Jakarta, weh.
1: Hei, itu di Fortune Hotel and Convention Kendari, hai. Memang itu tempatnya keren, adem, ada taman, kolam renang, sampai kolam ikan koi. Cocok betul buat foto-foto pengantin baru.
0: Serius kah? Kalau tempatnya bagus begitu, pasti mahal juga toh?
1: Eh, tunggu dulu, jangan kau salah, hai. Paket nikahnya sekarang mulai dari 75.000 net per pack saja. Murah, tapi fasilitasnya, lengkap.
0: Lengkap bagaimana kau maksud?
1: Iya toh, kau tahu dia itu sudah free stall, gratis pilihan menu prasmanan, tes food, gratis kamar pengantin, diskon harga kamar keluarga, dekorasi standar gratis, red carpet, meja register, 2 buku tamu, lighting panggung, elektron, video slideshow, banner pernikahan, sampai mini garden. Nah, selain indoor, sekarang bisa juga terima wedding outdoor. Apalagi kau mau? Lengkap semua.
0: Hepu, lengkap betul, Di. Sudah kekinian juga. Ada wedding outdoornya. Berarti kalau kita nikah di situ, tinggal bawa pengantinnya saja.
1: Nah, betul, Ona. Kalau kau mau info lebih lanjut, langsung hubungi saja Rikar di 0812-2263-0809 atau Fatma di 0821-8871-7407 atau Yelin di 0813-4395-1302. Maka kalau tidak mau repot, kau langsung saja ke sana.
0: Ah, fix me. Nikah di Fortune Hotel and Convention Kendari saja. Acara berkelas, hati tenang, tamu pun senang.
2: Fortune Hotel and Convention Kendari, Jalan Kedondong nomor 88 Andonohu, Kecamatan Puasia, Kota Kendari. Hadiahkan momen terbaikmu, karena kebahagiaan dimulai dari sini.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama di perjalanan FYI teman Pro 2 for your information nih. Kali ini datang dari penyanyi Anggun C. Sasmi ya, yang dijadwalkan menjadi salah satu pengisi acara di closing ceremony FIFA ASEAN Cup 2026. Dan menjelang penampilannya, Anggun ini tuh kembali mengingat pengalaman pertamanya tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno di tahun 90 teman Pro 2 ya, ketika usianya tuh masih 16 tahun. Nah, Anggun sendiri mengungkapkan di masa itu dirinya tuh masih menekuni musik rock. Dia pun kerap bepergian ya ke berbagai daerah di Indonesia untuk mengisi pertunjukan di sejumlah gelanggang olahraga dan juga stadion teman Pro 2. Dan kini Anggun kembali tampil di GBK sebagai salah satu pengisi acara closing ceremony FIFA ASEAN Cup 2026, yang mana acara ini teman Pro 2 berlangsung di hari ini ya, tepatnya sebentar lagi nih, 5 menit lagi teman Pro 2, di pukul 18 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Sore Ceria.
2: Sore Ceria.
1: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
3: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20.
2: International Top 20.
1: Ruang inspiratif.
2: Ruang inspiratif.
3: Komika.
2: Komika.
3: Komentari video jenaka.
1: Hits request.
2: Hits request.
1: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
2: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: 90.8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 54 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Saatnya yang harus akhiri kebersamaan kita di perjalanan sore ceria hari ini. Tapi tenang aja, nanti di perjalanan jaga malam kamu bakalan ditemenin sama rekan Yayan, ada Linsa nanti ya, sampai di jam 12 malam. So kalau gitu Yayan, pamit teman Pro 2. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan salam Pro 2.

0: baik kamu. Info Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Linsa Manuara. Kita ke informasi pertama, kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara Kanwil Kemenkumsultra melakukan kunjungan dan koordinasi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum, khususnya dengan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dalam rangka memperkuat upaya perlindungan kekayaan intelektual daerah melalui pendaftaran indikasi geografis pada Senin 5 Oktober 2026. Koordinasi tersebut membahas perkembangan serta langkah strategis dalam mendorong perlindungan indikasi geografis terhadap dua potensi unggulan Sulawesi Tenggara, yakni ikan teri asap kaholeo dan tenun boke. Kedua produk tersebut memiliki karakteristik dan nilai budaya maupun ekonomi yang erat kaitannya dengan daerah asalnya, sehingga dinilai memiliki potensi untuk mendapatkan perlindungan melalui skema indikasi geografis. Dalam pertemuan tersebut, Kanwil Kemenkumsultra berdiskusi dengan jajaran Direktorat Merek dan Indikasi Geografis mengenai berbagai aspek yang perlu dipersiapkan dalam proses pengajuan dan juga pemenuhan persyaratan indikasi geografis. Koordinasi ini juga menjadi bagian dari upaya memastikan proses yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat pemohon dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara menyampaikan bahwa kekayaan intelektual memiliki peran penting dalam memberikan nilai tambah terhadap potensi ekonomi dan budaya daerah. Oleh karena itu, Kanwil Kemenkumsultra terus mendorong pemerintah daerah dan masyarakat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap produk-produk unggulan yang memiliki karakteristik khas dan menjadi identitas suatu wilayah. Upaya ini sejalan dengan komitmen Kementerian Hukum dalam meningkatkan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai instrumen pembangunan ekonomi daerah. Dari kekayaan lokal menuju perlindungan hukum dan peningkatan nilai ekonomi bagi masyarakat Sulawesi Tenggara. Info Pro 2. Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Radio. Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tenggara bersama Polresta Kendari memastikan pelaksanaan PBB DPW Sultra Kapres 2026 selama 2 hari di kawasan Tugu Religi XMTK Kendari berjalan aman dan tertib pada Sabtu hingga Minggu di 3 hingga 4 Oktober 2026. Direktur Lalu Lintas Polda Sultra Kombes Pol Dr. Argo Wiono SHSIK MSI memantau langsung pengamanan untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan masyarakat selama kegiatan berlangsung. Ditlantas Polda Sultra memfokuskan pengamanan pada ring 3 dengan mengatur arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan sekitar kawasan MTQ dan mengarahkan 51 personel BKO Polda. Personel ditempatkan pada titik strategis untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan sekaligus menjaga pemisahan antara lintasan balap, area penonton, kendaraan umum, kendaraan peserta, dan juga jalur darurat. Hasil pemantauan selama 2 hari menunjukkan perlunya penguatan pembatas antara lintasan balap dan juga ruang publik melalui penambahan garis polisi, terutama pada sore hari ketika jumlah penonton dan masyarakat meningkat. Ditlantas juga merekomendasikan penyesuaian rekayasa lalu lintas berdasarkan perkembangan kepadatan penonton dan juga tahapan perlombaan serta peningkatan komunikasi antara panitia atau event organize dengan petugas melalui perangkat handy talkie. Secara keseluruhan, pengamanan kegiatan dilakukan melalui pemisahan area, pengaturan arus lalu lintas, pengamanan jalur darurat, dan juga koordinasi antar personel untuk menjaga keselamatan pengguna jalan, peserta balap, dan juga pengunjung. Ditlantas Polda Sultra akan menggunakan hasil evaluasi tersebut sebagai bahan perbaikan pengamanan kegiatan serupa guna menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Sulawesi Tenggara.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi terakhir teman Pro 2, harga bahan bakar minyak atau BBM dan after di Indonesia dinilai masih sangat kompetitif dibandingkan dengan sejumlah negara di Asia Tenggara. Bahkan harga bensin RON 92, RON 95 serta after di Indonesia tercatat menjadi yang termurah di kawasan. Demikian disampaikan Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patra Niaga Joko Pranoto dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2026 Jakarta Senin 5 Oktober 2026. Ia mengatakan secara keseluruhan harga BBM dan after di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara-negara sekitar. Harga tersebut menjadi yang termurah dibandingkan Singapura yang mencapai 48.514 rupiah per liter, Thailand 21.213 rupiah per liter, dan Filipina 25.014 rupiah per liter. Indonesia juga tercatat memiliki harga bensin RON 95 paling murah di kawasan dengan harga Rp19.150 rupiah per liter. Sebagai pembanding, harga RON 95 di Malaysia mencapai Rp19.822 rupiah per liter, Thailand di Rp21.412 rupiah per liter, Filipina Rp25.288 rupiah per liter, dan Singapura Rp48.795 rupiah per liter. Tidak hanya BBM, harga aftur di Indonesia juga disebut paling murah dibandingkan sejumlah negara Asia Tenggara. Harga aftur di Indonesia berada di level Rp20.190 per liter, sementara Vietnam tercatat Rp20.619 rupiah per liter, Thailand Rp33.377 rupiah per liter, Singapura Rp44.202 rupiah per liter, dan Malaysia Rp46.006 rupiah per liter. Untuk bahan bakar diesel, posisi Indonesia sedikit berbeda. Harga diesel Indonesia sebesar Rp25.200 rupiah per liter, menempatkan Indonesia di posisi ketiga termurah di kawasan Asia Tenggara. Vietnam menjadi negara dengan harga diesel paling murah, yakni Rp21.038 per liter. Posisi kedua menempati Malaysia dengan harga Rp23.988 per liter. Joko menegaskan perbandingan tersebut menunjukkan harga BBM dan aftur Indonesia masih kompetitif. Hal ini jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan. Demikian info Pro2 di malam hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam, diawali dengan obrolan komunitas.

Pro 2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.

Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nek, sini Nek, pegang tanganku, hati-hati Nek.
1: Eh, kamu mau, kita kah itu? Kita sama siapa?
0: Rikard, astaga, sesama nenekku. Bu, Marepu kasihan, setengah mati tidak melihat. Sudah bisa periksakan ke dokter, katanya dia katarak.
1: Kenapa pala kita tidak langsung operasi, Kak?
0: Masih menunggu antrian jadwalnya, kesian. Padahal toh sebenarnya dia mau sekali minta operasi.
1: Kalau mau begitu, Kak, kita langsung ke klinik utama mata JEC Orbita at Kendari saja, Kak. Di sana toh bisa langsung dilakukan tindakan operasi katarak. Dan sekarang toh, Kak, lagi ada promonya mereka. Hanya 8.500.000 saja sudah termasuk screening katarak, tindakan operasi katarak dengan metode Pako emulsifikasi yang modern, sampai 2 kali kontrol dokter pasca operasi, Kak.
0: Astaga, murahnya nih. Saya baru tahu di mana itu alamatnya.
1: Kita langsung saja, Kak, ke klinik utama mata JEC Orbita at Kendari di Jalan Kristina Marta Tiahu, depannya BTN Beringin Lepo-Lepo, atau langsung saja kita hubungi nomor admisinya mereka di 0811 4000 778.
0: Segera nih, Nenek, sini cepat, cus, gendong kita cepat.
1: Hei, Kak, hati-hati, Kak.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Jangan galau malam-malam.
2: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
4: info musik,
2: info komunitas,
4: info lifestyle,
2: info teknologi,
4: info wisata,
2: info kuliner.
4: Sharing time.
2: Story in Radio.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radua, selamat malam. Senang sekali hari ini Linsa kembali hadir ke ruang dengar kamu, menemani kamu di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam barengan sama Linsa nih teman Radua. Anyway teman Radua, di perjalanan jaga malam ini kita bersama seperti biasa awal jaga malam kita awali dengan obrolan komunitas. Bahas komunitas apa ya malam hari ini teman Radua? Nah teman Radio, kalau dengar kata komunitas biasanya yang terbayang apa nih? Komunitas motor, komunitas olahraga, komunitas musik teman Radio. Tapi ternyata di Indonesia komunitas bisa terbentuk dari hal-hal yang kelihatannya kayaknya sederhana teman Radio. Bahkan sesuatu yang mungkin buat sebagian orang dianggap aneh ataupun juga tidak biasa. Misalnya nih ada komunitas pecinta HP jadul. Di saat kita sekarang sudah berlomba-lomba punya HP dengan kamera yang makin canggih, memori makin besar, dan fitur makin banyak teman Pradua, ternyata masih ada juga orang yang justru ternyata senang berburu ponsel lawas nih. Ada yang koleksi HP dari berbagai era teman Pradua, terus juga ada juga orang-orang yang memang cari model yang bisa dibilang sudah langka, dan bahkan sampai saling berbagi cerita soal HP yang dulu pernah jadi barang impian teman Radua. Dan mungkin menurut Linsa ya menarik, karena memang yang dicari sebenarnya bukan cuma barangnya, ada nostalgia di situ, mungkin ada HP yang ingatkan seseorang sama zaman sekolah, HP pertama yang dibeli dari uang sendiri, atau mungkin HP yang dulu dipakai untuk SMS-an sampai tengah malam. Zamannya tuh. Nah, komunitas unik lainnya ada juga yang namanya Rail Fans atau komunitas pecinta kereta teman Radua. Buat sebagian orang, kereta ya kendaraan untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain. Tapi buat rail fans, satu kereta bisa punya cerita. Jadi mereka bisa tertarik sama jenis lokomotif, sejarah jalur keretanya, berburu foto kereta, bahkan sampai koleksi berbagai memorabilia yang berkaitan dengan dunia perkereta apian teman Radua. Jadi ternyata memang sebuah komunitas bisa lahir dari sesuatu yang mungkin selama ini kita lihat biasa saja teman Radua. Dan sekarang penasaran Linsa nih, kalau kamu sendiri punya satu benda dari masa lalu yang sampai sekarang mungkin masih bikin kamu nostalgia, kira-kira apa nih teman Radua?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dimana.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman Radio Ayas. Ternyata makin kita cari, ternyata makin banyak komunitas dengan hobi yang tidak biasa nih. Kalau tadi ada yang suka HP jadul dan kereta, sekarang kita masuk ke dunia yang mungkin buat sebagian orang agak jarang masuk ke komunitas ini mungkin, dan juga bikin merinding teman Radio. Ada komunitas pecinta reptil ya. Aduh, baru juga bilang gue udah merinding banget nih. Ada orang-orang yang memang punya ketertarikan khusus sama hewan seperti ular, iguana, kadal, dan berbagai jenis reptil lainnya. Mereka tidak cuma pelihara teman Radio, tapi juga saling berbagi informasi soal cara rawatnya, makanannya, habitatnya, bahkan sampai bagaimana kenali karakter hewan peliharaannya. Dan menariknya teman Radio, komunitas ini bisa jadi tempat belajar ya, karena tidak semua reptil itu bahaya dan tidak semua hal tentang reptil yang kita dengar selama ini itu benar ya. Tapi kalau misalnya kamu justru lebih suka sesuatu yang jauh dari kata merinding, ada komunitas lain yang tidak kalah menarik ya teman Predu, adalah orang-orang yang suka mengamati langit nih teman Predu. Ada komunitas astronomi amatir yang memang meluangkan waktu untuk lihat bagaimana fenomena langit ya, mulai dari hujan meteor bahkan sampai gerhana. Dan yang menarik teman Pradua, mereka ini bisa rela pergi ke tempat tertentu hanya untuk dapatkan lokasi pengamatan yang lebih bagus juga nih. Coba bayangkan teman Pradua, orang lain mungkin malam-malam cari tempat nongkrong ya, cari makanan atau rebahan di rumah, dan mereka malah bawa teleskop, kamera, duduk di tempat yang minim cahaya, terus tunggu langit teman Pradua. Dan ketika fenomenanya muncul mungkin cuma berlangsung sebentar saja, tapi justru disitulah serunya. Kadang memang hobi ya tidak harus dipahami semua orang ya teman Pradua. Yang penting adalah ketika dilakukan sama orang-orang yang satu frekuensi teman Pradua, sesuatu yang kelihatannya mungkin sederhana ini bisa jadi pengalaman yang luar biasa ya teman Pradua.

0: Bersama satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit. Perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film.
3: Info musik.
2: Info komunitas.
3: Info lifestyle.
2: Info teknologi.
3: Info wisata.
2: Info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.
4: Melon Blumain 8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman radio, dari tadi kita bahas komunitas yang unik-unik, tapi sebenarnya yang menarik dari semua komunitas ini ada juga nih. Kadang yang buat sebuah komunitas bertahan itu bukan karena hobinya harus luar biasa ya, tapi memang karena ada orang-orang yang ngerasa, oh ternyata ada juga memang orang yang suka sesuatu yang memang sama dengan saya ya. Contohnya teman radio adalah komunitas Lego ya. Lego memang identik dengan mainan anak-anak, tapi ternyata ada juga orang dewasa yang serius tekuni hobi ini. Tahu lah ya kenapa orang dewasa serius. Mereka ini bisa habiskan waktu untuk susun berbagai bentuk dari kepingan Lego ya, yang buat karya sendiri, bahkan bagi hasil karyanya dengan sesama penggemar juga. Dan menurut Linsa kayaknya ini menarik teman radio, karena memang apa ya, semakin dewasa kayaknya kita harus sering rasa semua yang dilakukan ini harus ada gunanya, harus menghasilkan sesuatu ya, dan juga harus produktif teman radio. Padahal kadang kita juga butuh sebenarnya ya, cuma kita lakukan karena kita suka saja nih teman radio. Nah, ada juga komunitas yang bawa sesuatu yang lebih dekat dengan budaya kita, adalah komunitas pemuda berkain nih. Jadi komunitas ini yang dorong anak muda untuk lebih percaya diri untuk menggunakan kain tradisional dalam gaya berpakaian sehari-hari. Jadi memang kain ini tidak cuma muncul kalau misalnya ada acara resmi ataupun juga kegiatan adat ya, tapi anak muda juga bisa padukan dengan gaya yang lebih santai dan juga kekinian. Dan dari sini kita bisa lihat kalau komunitas itu sebenarnya punya banyak bentuk teman radio. Ada memang yang berkumpul karena nostalgia, karena hobinya, karena kecintaannya dengan alam dan juga langit, atau mungkin ingin berkarya dan bahkan karena memang ingin bawa budaya ke gaya hidup anak muda. Jadi mungkin pertanyaannya bukan kayak hobiku kira-kira aneh tidak ya, tapi di luar sana ada tidak orang yang ternyata ada ketertarikannya dan itu sama dengan kita. Karena bisa jadi sesuatu yang kamu anggap terlalu random untuk diceritakan ke orang lain teman berdua, justru adalah hal yang mempertemukan kamu dengan komunitas dan teman-teman baru juga nih teman berdua. Salah teman radio, informasi ini menutup perjumpaan kita untuk di perjalanan obrolan komunitas. Karena jelang tanda waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah, seperti biasa teman radio kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta di malam hari ini untuk sama-sama mengikuti sajian Music Live Chat. Dan kali ini bersama bintang tamu bukan Grace dan juga Yoka Music, dan pastinya bersama dengan host dari Kak Edit dari Pro 2 Jakarta juga nih. So teman radio, pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Pro 2 Rekendari, teman terbaik kamu. Jangan alihkan frekuensimu.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner,
3: sharing time,
2: story in radio.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali ke acara favorit kamu, program favorit kamu di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemenin sama Edit ya di hari Senin. Ya, ini mengawali minggu ini teman Brodo di hari Senin 5 Oktober 2026. Hari Senin buat kamu yang selalu ngangenin asik. Baru nemu barusan ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Brodo? Dimanapun kamu berada, semoga lo baik-baik aja di malam hari ini ya. Sembari menanti pertandingan Timnas Indonesia malam hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol dulu. Gua bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren di malam hari ini teman Brodo ya. Dan malam hari ini gua bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bukan Grace dan juga Yoka Musik yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka nih. Kira-kira bakal seperti apa singlenya? Ada mungkin buat lo juga yang udah tahu, mungkin boleh ya. Kita seru-seruan juga, kita ngobrol-ngobrol bareng. Buat kamu yang pengen ngobrol bareng, pengen bertanya, boleh banget teman Brodo. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105 ya. Selama satu jam ke depan gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC ya, karena habis ini bakal balik sama mereka ya. Oke, kalau gitu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat. Alright, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi Taman dengan lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah tergabung bersama kita melalui Zoom. Ada Bukan Grace dan juga Yoka.
1: Halo.
0: Oh, what's up? Bukan Grace kali ini ya. Berarti gue manggilnya harus Bukan Grace dong di sini dong.
1: Bukan Grace, Grace aja kali ya. Gak usah.
0: Iya kan, soalnya tadi gue sempat cerita ke Grace juga kan, sebelum solo on air kan, gue kayak baca press release-nya gitu kan, bukan Grace siapa ya kan, terus lihat fotonya, bentar nih kayaknya Grace Kathleen gak sih gitu kan.
1: Kok mirip mukanya ya?
0: Iya makanya, kok mirip gitu kan, iya bukan ya, terus gue baca lagi, oh iya bener Grace Kathleen, berarti ini adalah alter ego lu sebenarnya ya?
1: Betul, alter ego.
0: Alter ego ya, kenapa akhirnya lu membuat sebuah alter ego, kenapa gak disamain aja sama si Grace Kathleen itu?
1: Karena ini, gue merasa terlalu jomplang aja sih. Awalnya sempat kepikiran apa pengen di Grace Kathleen aja. Cuman kan terlalu kayak Grace Kathleen tuh sendu banget, galau banget, kalem tuh. Sedangkan di sini gue mau gini-gini nih.
0: Bener,
1: makanya kayak bikin baru aja deh gitu.
0: Oh gitu, ini emang ide lu sendiri bikin Bukan Grace, bikin alter ego ini atau ide siapa sebenarnya pertama kali?
1: Gue ada dari orang, produser gue, Aji, tau gak Aji Kor?
0: Oh,
1: dia yang bikin lagu-lagu Enggak Dulu, Kasih Tau Mama, lagu-lagu yang Rana juga. Dia tuh awalnya yang Grace Kathleen pun pengen dibikinnya sebenarnya lebih ke pop Amerika gitu sih, jadi kayak Sabrina dan lain sebagainya. Cuma karena udah terlanjur kesana, makanya kita yaudah deh yang Bukan Grace aja dieksplore. Makanya kita gitu deh bikin hidup.
0: Oke, berarti sebenarnya kalau Bukan Grace ini secara genrenya berarti lebih ke hip dude gitu ya berarti ya?
1: Iya, tapi ke depan akan explore banyak juga sih. Mungkin bakal afro mungkin atau EDM, gak tahu ya. Kita coba-coba ya.
0: Benar-benar. Karena kalau gue dengerin di single terbaru ini juga menurut gue apa ya, ini hip dude. Cuman gue mendengar sesuatu yang baru aja dari musiknya gitu. Jadi kayak mungkin gak hip dude pada umumnya.
1: Iya.
0: Udah ada kan. Benar-benar. Dan di single terbaru ini lu collab barengan sama Yoka. Yoka Musik.
2: Yoka.
0: Jadi gue tadi pas say hi ke Yoka gitu kan. Halo gitu kan kayak suaranya deep banget gitu. Terus sekarang ya suara rapper bro. Suara rapper harus begitu ya. Ya patut suara gue kayak gini gak cocok jadi rapper sih. What's up bro, apa kabar?
2: Ustaz, baik bang.
0: Gokil. Lu udah nge-rap dari kapan bro?
2: Udah dari lama sih bang, kayak dari 5 SD gue udah mulai dengerin Rich Brian.
0: Gokil
2: iya. Udah mulai kan.
0: Benar. Ya. Lu 5 SD dengerin Rich Brian.

0: That stick
1: ya. Iya iya iya, I know. Oh, kayaknya gue SMA deh itu deh. Gue kayak SD dengan Rich Brian, bentar, kayaknya gue ke setua itu kah gitu, gue merasa itu. Karena Rich Brian kan juga bisa dibilang baru kemarin ya kan.
0: Iya, yeah,
1: benar. Oh, berarti yang pertama kali nge-influence rap itu adalah Rich Brian.
0: Yes, Rich Brian. Gue kenal sama rap, terus kayak suka sama rap itu dari Rich Brian gitu. Ketika denger lagunya itu kayak, ini orang keren banget gitu.
1: Yeah,
0: gue pengen, kan gue belajar bahasa Inggris aja gitu dari dia gitu. Karena dia gitu.
1: Bener. Terus pertama kali yang bikin lo berani buat nyanyi nge-rap tuh kapan? Itu karena kan beda ya, maksudnya kita suka sama musik, sama nyanyiin tuh udah kayaknya menurut gue udah hal yang berbeda gitu.
0: Awalnya sih ketika gue waktu itu SMP nih, SMP tuh gue dengerin XXXTentacion kalau lo tau, dan lagu-lagu oldnya itu benar-benar raw gitu, kayak gak di mix gitu, dan dia kayak berani gitu, ya walaupun kayak agak jelek secara mixing gitu, tapi dia berani. Dan itu yang ngebikin gue berani juga buat kayak bikin lagu gitu, karena
1: Alright, berarti apa single? Lu udah punya single atau belum?
0: Udah.
1: Oh, udah punya single. Kapan?
0: Yeah.
1: Singlenya apa?
0: Namanya ada Pulap Tuhajatan. Itu kayak membadukan Sunda sama hip hop.
1: Oh, I see.
0: Kayak rap gitu. Ada juga yang lain-lain.
1: Bener. Sekarang banyak sih, maksudnya mungkin ranah hip hop, ranah rap gitu, banyak banget yang masukin unsur-unsur budayanya sendiri gitu, kayak culture-nya kan. Mungkin kalau dari Yoka, Sunda, gue juga pernah denger beberapa orang yang masukin unsur ngapak di situ.
0: Oh iya.
1: Iya kan? Iya kan? Lu bayangin aja nge-rap tapi ngapak gimana coba?
0: Emang unik-unik.
1: Unik-unik ya. Benar. Tapi kalian berdua pertama kali ketemu dan akhirnya memutuskan buat kerja sama bareng tuh gimana ceritanya tuh? Mungkin dari Grace
0: awalnya
1: dulu.
0: Tuh di...
1: Boleh
0: kalau Grace mau.
1: Gimana?
2: Yoka dulu.
1: Iya, Yoka. Silakan.
0: Oh, aku dulu. Awalnya sih di kontak Bang Haji.
1: Oke.
0: Produser. Kayak, ini gue ada project nih sama Grace. Lu mau ikut gak gitu? Terus gue ya udahlah. Let's go, gitu. Gue coba denger, asik nih hip dude gitu. Gue kan gak pernah hip dude tuh.
1: Yes.
0: Jadi gue udahlah coba aja gitu. Dan ternyata ya seru gitu.
1: Bener-bener. Ya kan genrenya hip dude gitu. Sementara lu mungkin yang bener-bener basic hip hop rap gitu kan.
0: Iya.
1: Yeah. Lu menemukan sebuah perbedaan gak ketika akhirnya nyanyiin bagian rap berarti di lagu ini?
0: Ada sih, kayak lebih ceria aja gitu. Kan gue ringnya tuh swaggy gitu. Tapi di lagu ini gue kayak harus cheerful gitu. Gitu sih.
1: Asik. Alright. Nah buat Grace, ini kan jadi kali kedua lo ya kerja sama si produsernya Ajikor ya.
2: Iya, betul.
1: Ini pertama kali lu ketemu dan diajakin buat bikin lagu hip dude tuh gimana ceritanya dari image lu yang ya lu tau lah ya waktu itu sama lagu-lagu kalau tiba-tiba jedak-jeduk gitu, gimana tuh ceritanya?
2: Awalnya tuh sebenarnya sebelum bikin Alter Ego pun udah kenal sama si Kak Aji nih. Dari mana ya? Dari aku zaman lagu Bunga Maaf tuh.
1: Oh iya, oke.
2: Udah lama kan? Iya, bener-bener. Makanya dari situ akhirnya kayak kita ayolah nge-produce lah, kita rilis lagu lah dari sini. Habis itu awalnya coba langsung hidup sih kita langsung.
1: Okay.
2: Dan itu langsung collab juga sama Zinaka berdua, lagu Aku. Terus ke yang kedua ini juga hidup. Mungkin ketiga aku kayaknya pengen afro sih. Kita pengen coba explore banget. Dan so far aku kerja sama Kak Aji tuh emang fun banget sih. Karena emang dia bukan yang cuman kayak gue punya lagu lo nyanyiin, enggak.
1: Okay.
2: Cuman kayak malah dia nyuruh kayak lo sukanya apa sih, dengernya apa, mana coba sini gue denger gitu. Iya, minta, lo cocoknya kemana gitu, biar minta, emang nyambung gitu.
1: Minta referensi ke lo berarti ya?
2: Itu.
1: Iya kan, benar-benar seru sih kalau
2: asik.
1: Kerja sama seseorang yang mungkin mendengarkan kita juga gitu kan.
2: Itu. Jadi
1: kita lebih banyak terlibat di dalamnya gitu kan.
2: Itu.
1: Alright, dan di single ini berarti lu sama Yoka ngerilis lagu apa nih berarti judulnya?
2: Jangan Tes Aku.
1: Wedi, Jangan Tes Aku. Asik, seru sih. Gue enggak tahu kenapa dari judul sebenarnya hip dude banget sih.
2: Iya, parah ya.
1: Iya kan? Gue enggak tahu kenapa deh. Kayak ini hip dude deh kayaknya deh.
2: jendela begini nyedot nih.
1: Iya, kayak gue gak tau kayak ada template-nya atau apa, gue juga gak paham gitu lah. But anyway, buat kamu teman Pro 2, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti barengan sama Grace dan juga Yoka. Jadi buat kamu yang pengen tanya-tanya, penasaran gitu kan sama lagunya mereka, boleh banget nih teman Pro 2, lu bisa langsung bertanya aja, langsung seru-seruan di malam hari ini merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05. Alright, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga. Alright, kita sekarang ngobrolin soal single collab-nya kalian ya. Yang ini jadi single bukan Grace yang kedua ya.
1: Betul.
0: Bener-bener, jangan tes aku nih. Secara garis besar berarti apa nih yang dites di lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Sebenarnya lagu ini tuh ngeceritain tentang cewek yang dari awal tuh udah ragu buat jalanin hubungan ini, kayak ini gimana ya, cuman karena emang dia sayang jadi kayak yaudah coba dulu deh, cuman kok makin lama nih cowok kayaknya banyak banget aneh-anehnya gitu. Anehnya lebih kayak ke banyak maunya, nggak pernah cukup apapun itu, tapi ini cowok juga bingung gitu, dia maunya apa, kayak tipe-tipe cowok avoidant labil gitu.
0: Makanya
1: nih cewek yang awalnya sayang masih mau coba lama-lama kayak gue mendingan sendiri aja deh, jadi jangan tersapunya di situ, kayak lo jangan aneh-aneh gitu.
0: Oke. Ini gara-gara ya udah cobain dulu deh, ya udah jalanin cobain dulu deh gitu ya.
1: Tipikal.
0: Oke. Tapi berarti di lagu ini adalah mencari jalan keluarnya kan dari sebuah hubungan itu atau gimana tuh berarti?
1: Lebih ke ngeluh aja sih sebenarnya. Mengeluh perasaan yang emang awalnya pengen nyoba, terus kayak ya ujungnya itu kayak mendingan gue sendiri, cuman belum ada yang kayak gue cut hubungan kita selesai di sini tuh belum ada. Emang muter-muter aja gitu.
0: Oke. Udah kayak udah ya terlanjur nyemplung di dalam gitu kan. Bener-bener. Tapi kan berarti definisi jalanin dulu aja itu bisa jadi salah dong. Karena mungkin pada akhirnya ya begini ujung-ujungnya gitu.
1: Iya, bisa.
0: Bisa ya?
1: Bisa.
0: Bener-bener. Kalau dari Yoka gimana, Yok? Lu pernah ada di sebuah hubungan ini gak?
2: Belum sih bang sebenarnya.
0: Belum pernah ya. Benar-benar. Tapi kalau misal ya, lu menemukan seseorang yang bilang kayak misal lu nembak gitu kan. Lu mau enggak jadi cewek gua gitu. Tapi ceweknya kayak ya udah jalanin dulu deh gitu. Lu ngelihat hal itu gimana?
2: Aduh. kayak gua digantung banget.
1: Iya, udah gantung ya.
2: Aduh.
0: Kayak iya, tapi kok kayak enggak ya gitu ya.
2: Iya, mending jawab iya atau enggak aja dah gitu.
0: Bener. Maksudnya kayak iya enggak gitu loh. Jangan nyoba-nyoba gitu ya. Bener.
2: Iya.
0: Ini kita nyerang Grace apa gimana nih berarti nih?
1: Gue lagi aja deh, enggak apa-apa. Kamu aja.
0: Alright. Berarti lagu ini ditulis sama siapa aja nih berarti?
1: Awalnya ada aku, ada Zinakal, ada Aji, ada Leon, sama karena akhirnya collab sama Yoka, jadi Yoka juga ikut.
0: Oke. Oh berarti ini sebenarnya masih lanjut lagi kolaborasi bareng sama Zinakal, sama Aji Kor lagi gitu ya?
1: Benar.
0: Dan akhirnya maksudnya pertama kali dipilih si Yoka ini kenapa gitu? Kenapa akhirnya Yoka dipilih yang ngerasa kayaknya cocok di lagu ini gitu?
1: Awalnya tuh video Yoka, salah satu dia tuh apa ya, kayak Pull Up to Hajatan atau yang mana gitu. Lagu dia sendiri, rap itu rame kan, dan lewat FYP aku kayak bro, go for the first time in my life liat orang Indo bisa nge-rap kayak keren gini nih, di mana gitu. Gue kayak gasa, gue nemu berlian gitu. Gue save kan. Terus akhirnya pas beberapa bulan kemudian, beberapa minggu gitu, project ini dateng kan. Kebetulan si Kak Aji ini gitu kayak, bro nih kayak kalau ditambahin rap kayak cowok gitu lucu deh. Habis itu gue keinget kan ada si Yoka kan. Makanya gue kayak, gimana kalau si Yoka aja? Akhirnya dicoba approach, syukurnya mau. Jadi kayak, yeay gitu.
0: Lu pertama kali diajak collab tiba-tiba gitu, lu bingung gak sih Yok pertama kali di approach gitu?
2: Awalnya bingung sih bang, kayak ini Grace gitu, kayak bukan Grace itu siapa gitu kan. Kan ininya dikenalnya Grace Kathleen tuh.
0: Bener.
2: Apa kata gue tuh. Terus kayak bikin lagu hip dude gitu. Gue kan gak pernah tuh. Tapi pada akhirnya gue coba dah. Dan akhirnya ya jadilah lagu ini gitu.
0: Jadilah ya. Bener-bener. Yang menarik adalah ini berarti lu nulis juga bagian rap lu di lagu ini. Iya kan? Lu menemukan kesulitan gak? Di ketika nulis di lagu yang mungkin base-nya adalah hip dude gitu kan? Beda sama mungkin yang lagu lu sendiri gitu.
2: Kesulitannya paling hipdut itu kan easy listening ya, sedangkan rap itu kan ribet gitu.
0: Yes.
2: Dan ya ribetnya itu kayak gimana sih kita nulis lagu rap tapi easy listening gitu.
0: Berarti pemilihan diksinya ya yang benar-benar diperhatikan kalau nulis di rap bagian hipdut gitu ya.
2: Benar-benar.
0: Alright. Dan kalau Grace sendiri berarti nulis lagu ini berapa lama nih total?
1: Ya untuk nulis sebenarnya karena kita kan bareng-bareng ya, jadi per pertemuan karena online juga kan, kayak 2 atau 3 pertemuan gitu lah.
0: Oh lumayan cepat berarti ya.
1: Lumayan. Karena rame-rame juga kan.
0: Benar. Tapi mungkin yang gue pengen tanyain adalah ketika menulis lagu untuk yang benar-benar untuk hipdut ini, apakah ada bedanya nggak sih? Kalau tadi kan kita sempat bahas di awal ya, dari judulnya aja udah kelihatan, oh ini hipdut doang nih kayaknya nih, gitu. Bener kan? Ada nggak maksudnya perbedaan yang signifikan gitu ketika nulis mungkin lagu buat hipdut atau mungkin lagu yang mungkin lebih ke ballad, pop ballad gitu-gitu?
1: Ada sih, dari pemilihan kata aja udah beda banget ya.
0: Bener.
1: Iya, tuh kayak lu ngomong sehari kayak Ed dah, gue maunya begini tuh bisa gitu. Terus kalau di hipdut tuh pasti akan ini sih, kita harus menemukan satu kata yang emang lagi tren gitu.
0: Ah, I see.
1: Iya kan, yang kayak misalnya di TikTok lagi ramenya apa, kita harus ambil itu, taruh ke lagunya biar jadi hook gitu. Biasanya kayak gitu kalau hipdut.
0: Bener. Tapi kan berarti di hipdut ini ada apa ya? Kalau tadi dari ceritanya juga itu kan sebenarnya kayak agak-agak sedikit emosional, cukup kompleks. Tapi dibawain dengan lagu yang ya mungkin lebih ke fun, cheerful, playful gitu lah ya bahasanya. Yes. Ya. Kan ada kontras gitu antara lagu sama perasaan gitu kan? Gimana akhirnya buat nge-elaborate itu semua?
1: Sebenarnya kalau di hipdut ini aku nggak kalau aku pribadi ya, aku nggak merasa harus taruh my feelings ke lagu ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi lebih ke kata-kata yang sekiranya mungkin relate untuk banyak orang, cuman bisa dijogetin juga gitu. Jadi untuk makna lagu nggak akan terlalu di kedepanin banget gitu loh, lebih ke asiknya aja sih kalau di hipdut aku merasa.
0: Benar-benar, iya sih, benar sih. Maksudnya dari pemilihan kata balik lagi tadi kan, maksudnya nggak ada ada kata-kata yang mungkin bener-bener dalam banget sedip itu, ya kan? Karena kan mungkin katanya yang lebih apa ya, lebih casual, lebih easy listening gitu kan untuk nyanyiin dan di mungkin lebih dekat lah ya sama kehidupan kita gitu kan.
1: Betul.
0: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya. Jangan Tes Aku nih, ini jadi single kolaborasi yang mereka pertama kali berarti kalau kalian berdua ya.
1: Iya.
0: Pertama kali yang ini seru banget, hipdut tapi ada rapnya, asik. Alright, kalau gitu buat kamu teman berdua pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya nanti abis ini bakal gue bacain ya, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: kabar? Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga.
1: Yo.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya ya. Tadi kayak yang gue bilang di off air kayaknya ya. Yang gue bilang kayak ini hipdut, cuman gue mendengar sesuatu yang fresh aja gitu. Di lagu ini. Kalau gue baca sih ini memadukan hipdut sama disco. Iya kan? Benar-benar ini kalau gue baca gue nggak tahu ya, mungkin ini lebih ke Ajikor yang mungkin tahu ya.
2: Itu dia,
0: lo udah panik mau ditanyain ya, lo udah panik mau ditanyain. Alright. Tapi gimana selama proses produksi, proses rekaman, lo berdua menemukan kesulitan nggak di lagu ini?
2: Kalau dari gue pribadi, so far enggak sih, aman-aman aja, karena emang lagi-lagi kalau hybrid kan enggak yang terlalu technical banget kan dibandingkan dengan lagu-lagu pop. Jadi benar, mungkin lebih ke lebih kayak rada centil-centil dikit gitu.
0: Iya, benar.
2: Gitu, cara nyanyinya lebih ke sananya aja sih.
0: Iya. Ini kan berarti secara menyanyikannya juga beda banget kan sama Greg
2: biasanya
0: ya kan.
2: Betul.
0: gimana nambahin centil-centilnya tuh, gimana caranya tuh?
2: Kayak lebih diimut-imutin gitu, suara kayak pick me
0: ya. Oh gitu. Oke. Gue sih gak tahu ya pick me itu gimana ya. Itu pick me.
2: Gue yang pick me tuh ya.
0: Oh iya. Oke. Kalau dari Yoka gimana? Lu nemuin sesuatu yang menurut lu cukup sulit gak di lagu ini?
3: Oh, dari gue agak terlalu sih bang. Kayak karena gue juga belakangan ini dengerin lagu-lagu hipdut lainnya gitu sebelum ngerjain project ini.
0: Bener-bener.
3: Jadi kayak lancar aja gitu dengan nulis juga.
0: Iya. Ya. Karena basicnya juga hip hop juga ya kan. Cuman nambah unsur dangdut di dalamnya gitu kan.
3: Iya.
0: Bener-bener. Tapi kalau ngomongin soal apa ya, dunia rap sekarang tuh menurut gue dunia rap udah makin lebar banget. Ya kan, karena dulu yang kita tahu ya rap ya cuma ngikutin Drake, Kanye West, gitu kan. Sekarang itu udah merambah lebih masif lagi, banyak lagi masukin unsur-unsur, salah satunya adalah hipdut ya kan. Benar. Lu ngelihatnya gimana sekarang kalau lihat dunia rap?
3: Waduh, seru sih bang. Apalagi kayak ngikutin banget kayak Beef, Kendrick sama Drake tuh.
0: Bener.
3: Tuh gede banget. Kayak seru banget itu tahun yang lalu.
0: Bener.
3: Jadi asik banget sekarang, apalagi ada tensi kalau hip hop Indo kan.
0: Betul. Ya, gokil sih. Sekarang dunia rap tuh makin gokil lagi gitu ya. Alright, sekarang gue mau say hi dulu nih ya buat teman produ yang sudah merapat bareng sama kita. Ini gue mau bacain pertanyaannya ya. Ada dari Ilham yang katanya, ada nggak satu lagu yang paling punya cerita emosional buat kalian dan kenapa lagu itu begitu berarti buat kalian? Asik. Siapa dulu nih? Jawab.
2: Grace Kaitlin kah?
0: Asik. ini bingung ya menjawab Grace Kaitlin atau bukan Grace ya?
2: Itu gimana nih?
0: Ya udah, selama hidup lo sebagai diri lo sendiri gitu.
2: Emosional apa ya?
0: Ada nggak?
2: Gue kalau ditanya gini pasti lupa. Cuman nih yang ada di atas gue sekarang lagunya Ziva Magnolia yang cukup. Gue lebih suka ke ini sih, nadanya. Nadanya gue suka banget. Menurut gue kayak sakit banget gitu.
0: Kacau sih.
2: Parah sih.
0: Parah. Walaupun dia masih tetap pakai riff and runs ya, tapi rasanya tetap ya.
2: Benar. Best.
0: best. Kalau dari lo yuk.
3: Lagu yang bikin emosional, paling gue suka banget sama lagunya Kendrick Lamar
0: yang
3: Your Eyes Sober.
0: Oke. Kenapa lu ada cerita sendiri atau gimana tuh?
3: Karena ceritanya sedih sih, kayak di lagu tersebut ceritanya tentang Kendrick gitu sama ibunya dan semacamnya. Terus kayak gue kayak damn bro, kayak sedih nih.
0: Sedih. Kacau sih. Udah menyangkut orang tua tuh kacau sih. Alright, gitu ya Ilham ya. Kita next lagi ada dari Lara ya, yang udah bertanya. Ini sejak pertama kali kalian bertemu hingga akhirnya bisa berkarya bersama, Karena pasti ada banyak cerita, perjuangan, dan kegagalan yang tidak diketahui orang lain. Dari semua proses itu, kegagalan apa yang paling membekas dan hampir membuat kalian ingin menyerah? Ini mungkin di dunia musik ya. Lalu apa yang membuat kalian lebih memilih untuk tetap bertahan sampai hari ini? Nah itu, berat banget pertanyaan-pertanyaannya dah.
2: Iya apa sih? Generasi Grace Kylie lagunya,
0: kebalik ya, agak bingung menempatkan ya. Tapi gimana so far, maksudnya selama bermusik mungkin ya, ada kejadian nggak yang bikin kayaknya gue udah deh nggak di musik deh gitu, ada nggak pengalaman kayak gitu? Mungkin dari Yoka dulu deh.
3: Paling mungkin ketika gue bikin lagu tuh karena mungkin proses berkarya juga kali ya. Jadi kita gak selalu bikin lagu yang bagus gitu. Dan kadang di sana gue kayak, aduh, apakah gue emang untuk musik atau enggak gitu. Bener-bener. Jadi cuman gue gak pernah nyerah gitu, karena ya ini proses berkarya emang kayak gini gitu. Kayak kita harus ngebikin 100 lagu yang jelek dulu untuk satu lagu yang bagus.
0: Asik, gokil, sedap.
2: Keren dia.
0: Sedap.
2: Berapa nama gue nih?
0: Jangan begitu dulu, Grace. Jangan begitu dulu. Gimana, Grace?
2: Kalau gue, mungkin lebih karena dari awal kan gue udah kebiasa dengan konten cover ya. Jadi pas gue mempromosikan lagu sendiri tuh kadang kayak flow pasti kan. Karena orang udah terbiasa dengerin gue tuh ngebawain lagu orang. Cuman yang bikin gue tetap jalan tuh mungkin lebih karena kayak Oka tadi sih, mendingan rilis dulu, rilis dibanding kayak harus perfeksionis nih, kayak harus gimana promonya gini, lagunya harus gini gitu. Jadi mendingan kayak jalanin dulu aja gitu.
0: Iya, benar sih. Yang penting adalah ya kita tetap berkarya aja. Masalah mungkin karya kita disukain apa enggak itu urusan nanti, urusan orang-orang sendiri juga. Karena itu, menurut gue lagu itu akan menemukan orang yang tepat sih sebenarnya sih. Menurut gue di lagu apapun itu gitu kan. Tapi ini ngomongin soal mungkin ngerilis lagu gitu, kalian sempet gak sih ngerasa takut gitu ketika pertama kali ngerilis lagu gitu? Dari Yoka gimana?
3: Takut mungkin kayak kalau pertama kali itu karena waktu itu cuman kayak coba-coba aja gitu. Kayak gak ada ekspektasi apapun gitu. Jadi kalau ketakutan nggak ada kalau dulu gitu, kayak have fun aja gitu. Gue kayak bikin musik karena emang for the music gitu, kayak bukan untuk apapun. Jadi walaupun entah itu flop atau apapun, tetap enjoy aja gitu.
0: Enjoy, tetap berkarya aja lah ya, benar-benar. Kalau dari lu guys, apalagi ini mungkin?
2: Iya gimana?
0: Kok tiba-tiba dia ngebleng? Kan Wadri ini kan pertama kali mungkin lo mulai nulis lagu gitu ya, di lagu-lagu di alter ego lo ini lah ya. Lo ada ketakutan gak ketika pertama kali nulis dan akhirnya dirilis gitu?
2: Iya enggak ya, karena lagi-lagi kan nulis ini bareng-bareng kan. Dan respon mereka tuh mostly kayak positif gitu. Kayak, eh bro keren banget, bro keren banget. Terus kayak, iya mau rilis, yaudah ayo guys. Jadi emang semangat banget sih malah.
0: Oh iya, oh wow.
2: Iya.
0: Bener-bener. Tapi ketika nanti dihadapkan ketika harus Grace sendiri yang nulis. Nah itu.
2: Kayaknya malah gak rilis deh gitu.
0: Kok malah gak rilis?
2: Iya, udah.
0: Oh gitu ya. Berarti kayak ya udah, maksudnya berkarya aja, rilis aja lah ya. Benar-benar. Dan di lagu ini juga sebenarnya kan banyak kepala gitu kan. Banyak kepala yang ada di dalam lagu ini gitu. Itu agak susah enggak tuh untuk menyamakan satu visi gitu?
2: Enggak sih kalau dari aku pribadi, karena mungkin karena udah beberapa kali ya, bukan yang first time banget nulis lagu bareng. Makanya kayak udah terbiasa dengan cara-cara masing-masing gitu. Jadi lebih ke sharing aja sebenarnya.
0: Oh ya, lebih sharing gitu ya, karena emang bukan pertama kali kerja sama. Tapi kan juga kalian kan juga masing-masing punya project sendiri kan. Itu gimana cara-cara ngatur waktunya? Workshop gak ini di lagu ini?
2: Kalau aku sama Yoka sih enggak ya kita ya, Yoka?
3: Iya enggak.
2: Enggak.
0: Oke, berarti ya bagian hip-dude-nya dinyanyiin sama Grace, nanti rapnya sama Yoka gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Bener-bener. Tapi kalau dari segi lagu, berarti yang mutusin benar-benar full dari Aji Kor atau gimana? Ke Aji tadi.
2: Mutusin apa nih?
0: dari segi musiknya, aransemen segala macam.
2: Oh iya, iya sih. Yeah. Karena kan dari awal, jadi bisa terjadinya, anjay terjadinya, bisa adanya lagu ini tuh awalnya dari si Kak Aji emang ngirim beberapa demo musik. Dia kan emang suka produce kan, produce. Abis itu dia ngirimin salah satunya. Nggak salah satu sih, dia beberapa, terus aku kirim pilih salah satunya yang ini. Terus aku kayak, eh kok lucu ya, aku tambah-tambahin ada, aku kirim lagi ke dia. Dia kayak, bro ini lucu bro. Akhirnya dari situ kita kayak lanjut bikin lirik yang rame-rame tadi. Makanya kayak, udah lah rilis lah gitu.
0: Oh berarti dari sampel-sampel sebenarnya yang dikirim sama Kak Aji ini ya.
2: Yes.
0: Ya, dari pilih dan dibikin lagu.
2: Dari
0: situ awalnya ya, benar-benar. Ini mana sih Aji sih? Ngobrol dah.
2: Iya dah, sibuk banget sih, gue tau nih sibuk banget. Ngobrolin waktu
0: berapa? Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga.
1: Yo.
0: Batuk dulu. Alright. Berarti di lagu ini sebenarnya secara umum apa sih sebenarnya pengin disampaikan ke yang dengerin lagu ini itu sebenarnya apa? Harapan kalian deh di lagu ini.
2: Ini yang paling penting joget dulu sih. Ceritanya belakangan lah ya.
0: Benar.
2: Kita pun nggak terlalu mikirin ceritanya gitu di sini. Aku harap pada suka juga sih ya, pada suka, pada enjoy sama lagunya. Bisa didengerin terus sama teman-teman RA 42.
0: Asik. Udah paham ya.
2: Udah. Masuk gitu situ.
0: Masuk. Benar. Nah kalau dari Yoka sendiri deh, mungkin. Apa yang pingin lu sampein di lagu ini dari rap lu sendiri gitu, asik bagian rap ya.
1: Mungkin dari gua sih kayak masalah hubungan itu jangan diambil serius gitu, kayak dijogetin aja gitu, kayak kata Grace tadi.
0: Benar. Jadi buat santai aja, enjoy aja, YOLO aja lah ya kalau kata orang.
2: Asik, benar.
0: Bener-bener, aduh kok bahasa gue, istilah gue tua ya, YOLO gitu, itu udah lama banget.
2: Ketara ya. Banget ya, gimana?
0: Apa sih, kalau kata Gen Z sekarang apa sih?
2: Apa ya, gak ada sih.
0: Gak ada ya, tetap ya, sama lah ya. Right. Oke, berarti di lagu ini udah ada MV-nya belum?
2: MV belum.
0: Belum ada ya, akan ada kah? Atau ada visualizer?
2: Tergantung yang dengerin ya, kalau pada dengerin kita bikin MV.
0: Itu dia. Makanya yes, didengerin ya, bisa dengerin di mana aja nih berarti?
2: Di all platforms pastinya, di Spotify ada, di YouTube juga ada visualizer ya sebenarnya untuk sekarang.
0: Oke.
2: Di Apple Music ada, semua ada.
0: Semua ada ya. Dan tentunya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
2: Ais,
0: masuk. Kerjaan gue begitu bro. Alright deh, mungkin terakhir dari Yoka dan juga Grace, ada yang ingin sampaikan nggak ke teman Produ seluruh Indonesia di malam hari ini? Silakan boleh Grace dulu.
2: Buat teman-teman Produ, selain jangan lupa dengerin lagu ini, jaga kesehatan ya, karena aku melihat akhir-akhir ini banyak banget orang yang sakit. Betul. Tolong dijaga kesehatannya, istirahatnya, makannya, bahagia terus, dan jangan lupa stream 24/7, jangan tes aku.
0: Nah itu dia. Dan ke... Dari Yoka, silakan, ada yang ingin disampaikan nggak?
1: Yang pastinya jangan lupa dengerin lagu ini. Dan ya jaga kesehatan juga, kata Grace juga.
0: Asik.
1: Kemudian jangan sedih-sedih kalau ada masalah hubungan. Jangan sedih-sedih, dengerin lagu ini aja.
0: Yoi, jogetin aja bro.
2: Brazil.
0: Oh iya Brazil. Ketahuan umurnya kan. Brazil ya bener. Brazil. Alright. Aduh tadi gue jadi lupa kan mau nanya apa lagi. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Jangan Tes Aku ya. Di semua platform ada. Terus juga di visualizernya ada ya.
2: Ada.
0: Bisa dicek di mana? YouTube Grace atau
2: YouTube-nya bukan Grace ada.
0: Oh, bukan Grace ada ya. Bisa dicek di sini dan bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, terakhir deh. Mungkin next project-nya akankah ada yang bisa di spill? Mungkin dari Yoka Grace.
2: Kalau aku ada sih di bukan Grace dan Grace Highland. Aku yang penasaran ini ya.
0: Iya. Oh berarti untuk bukan Grace ini akan ada project selanjutnya berarti?
2: Ada. Cuma belum tahu ya collab. Kayaknya collab sama Zin sih.
0: Oh, akan collab juga ya. Tapi secara musik berbedakah atau sama rootnya?
2: Mungkin Afro. Mungkin, nggak tahu ya. Bisa ganti tiba-tiba jadi koplo.
0: Nah, itu terlalu random. Itu terlalu random. Benar-benar. Kalau dari Yoka sendiri akan gak ada single-single lu next-nya yang akan dirilis?
1: Ada. Mungkin nanti aku bakal rilis lagu yang lebih cheerful lagi supaya kita tetap bahagia gitu.
0: Berarti lu sendiri aja atau ada kolaborator lain?
1: Kayaknya sendiri sih, plannya sendiri.
0: Plannya masih sendiri ya, benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa dengerin karya-karya mereka teman Pro 2 ya. Ada bukan Grace, ada Grace Kathleen, ada Yoka juga. Gue jadi harus promoin dua ini kan.
2: Iya.
0: Karena ada alter ego lu nih. Thank you so much Grace, thank you so much Yoka.
2: Thank you so much
0: guys. Sukses selalu ya. Nanti ditunggu project-project selanjutnya, kita ngobrol-ngobrol langsung ya.
2: Let's go.
0: Alright, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam terakhir ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Kalau gitu nama gue Editama pamit dan juga
2: bukan Grace
0: dan juga
1: Yoka.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain waktu. Bye bye.
2: Bye bye.
3: Music Life Chat. Music Life Chat.

Sarapan Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, kembali lagi Pro 2 FM Kendari ke ruang dengar kamu. Teman Pro 2 menemani kamu di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam, dan juga masih barengan sama Linsan ya. Udah pukul 21 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, gimana hari Seninnya? Apakah kamu after huru hara mau lanjut nobar

untuk timnas Indonesia lawan Thailand di malam hari ini, atau kamu lebih memilih untuk istirahat aja? Hasilnya tunggu aja informasinya, besok pasti akan ramai di media sosial ya teman Radua. Anyway teman Radua, kali ini kita tidak mau bahas soal timnas Indonesia. Kita ada di segmen sharing time teman Radua. Kita bahas satu hal yang bisa dibilang ini adalah sederhana tapi cukup susah untuk kita rasakan. Oh iya, cukup ya. Coba dipikir sebentar teman Radua, kapan terakhir kali kamu benar-benar merasa okay, hari ini saya sudah melakukan cukup banyak ya. Karena seringkali setelah satu target tercapai muncul target berikutnya. Sudah dapat pekerjaan, berpikir untuk penghasilannya harus naik. Sudah punya penghasilan, mulai membandingkan dengan orang lain. Sudah capai sesuatu malah rasa, kenapa saya belum sebesar mereka ya? Dan yang akhirnya ya kita terus bergerak tapi jarang berhenti untuk akui kalau sebenarnya ya kita sudah melakukan banyak hal teman Radua. Dan dalam psikologi ada konsep yang sering dibahas berkaitan dengan hal ini adalah social comparison, atau kecenderungan untuk membandingkan diri dengan orang lain. Dimana media sosial juga ini bisa buat proses ini semakin mudah, karena memang setiap hari ya kita lihat pencapaian, kita lihat perjalanan, bahkan gaya hidup orang lain pun ada di depan mata kita teman Radua. Masalahnya sebenarnya yang kita lihat biasanya adalah hasil akhirnya ya. Kita tidak lihat betapa susahnya mereka untuk bangkit kembali. Kita tidak lihat berapa kali mereka gagal, berapa lama prosesnya, ataupun juga apa yang mereka korbankan nih teman Radua. Dan malam ini kita akan ngobrol lebih jauh ya, apakah rasa cukup berarti kita berhenti punya ambisi, atau justru kita tetap boleh punya target tapi teman Radua tanpa terus-terusan merasa diri kita kurang nih. Kita bahas bareng di malam hari ini di perjalanan sharing time. Pastikan kamu tetap stay terus di Radua FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Di, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu gak boleh Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
0: Wow.

98.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pradua, tadi kita sudah bahas tentang kenapa kita sering rasa kurang ya, terutama ketika kita lihat pencapaian orang lain ya. Tapi satu hal yang penting untuk dibedakan adalah merasa cukup ini bukan berarti berhenti untuk berkembang ya. Kamu tetap boleh punya target, teman Pradua, tetap boleh ingin punya pekerjaan yang lebih baik, terus juga penghasilan yang lebih besar, pendidikan yang lebih tinggi, atau bahkan kehidupan yang lebih sesuai dengan impian kamu. Bedanya ada di cara kita untuk pandang prosesnya. Kalau belum pencapaian, pencapaiannya selalu dianggap belum cukup, kita bisa terjebak dalam kondisi di mana kebahagiaan selalu ditaruh di masa depan, teman Pradua. Nanti kalau sudah dapat pekerjaan sabahagia, nanti kalau sudah punya uang segini setenang, nanti kalau misal sudah dapat target ini sapuas. Tapi kalau misalnya sudah sampai di sana, ternyata muncul lagi target-target berikutnya, teman Pradua. Jadinya mungkin kita kayaknya harus belajar bedakan antara memang kita ingin lebih ataupun juga kita tidak pernah merasa cukup. Dua kalimat yang kelihatannya mirip tapi maknanya beda ya. Yang pertama bisa jadi motivasi untuk berkembang, yang kedua justru bisa buat kita terus merasa tertinggal. Dan salah satu cara sederhana untuk mulai bangun rasa cukup adalah dengan sesekali melihat kembali apa yang sudah berhasil kita lewati. Bukan untuk katakan saya sudah hebat nih, jadi tidak perlu lagi berusaha, bukan ya. Tapi kita bisa bilang ternyata saya sudah sejauh ini, teman Pradua, gitu.

0: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner,
3: sharing time,
2: story in radio.
1: Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: FM Pradua RR Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pradua, ya tidak terasa kita sudah sampai di bagian akhir dari sharing time malam ini. Dan dari obrolan kita mungkin kita bisa ambil satu hal sederhana, kalau rasa cukup bukan berarti hidup kita sudah sempurna, teman Pradua. Karena kalau tunggu semuanya sempurna, ya mungkin kita tidak akan pernah rasa cukup nih. Ada masa ketika memang kita ya harus kejar sesuatu, terus ada masa ketika memang kita harus kerja lebih keras, dan ada juga masa ketika kita perlu berhenti sebentar dan sadari kalau memang hidup kita ternyata sudah punya banyak hal baik yang selama ini sering kita lewatkan, teman Pradua. Dan pastinya rasa cukup ini juga tidak selalu berbentuk angka ya. Bukan cuma soal seberapa banyak uang yang kita punya, berapa tinggi posisi kita, berapa banyak pencapaian yang sudah diraih, ataupun juga seberapa jauh kita dibandingkan dengan orang lain. Kadang sebenarnya, teman Pradua, rasa cukup sesederhana bisa pulang dengan tenang, punya orang yang bisa diajak cerita, punya tubuh yang masih temani aktivitas, ataupun juga bisa nikmati satu hari tanpa terus merasa harus membuktikan sesuatu juga nih, teman Pradua. Dan pastinya boleh punya mimpi yang lebih besar, boleh ingin hidup yang lebih baik, tapi di tengah perjalanan itu jangan sampai kita lupa untuk akui satu hal, kalau kita sudah berusaha, kita sudah bertumbuh, dan untuk hari ini mungkin itu sudah cukup, teman Pradua. Terima kasih untuk sudah menemani perjalanan sharing time di malam hari ini. Semoga setelah obrolan ini, sebelum tidur nanti, kamu bisa lihat kembali kalau hari ini bukan cuma dari apa yang tercapai, teman Pradua, tapi juga dari hal-hal yang sudah berhasil kamu jalani. Perjalanan sharing time saatnya Linsa kiri dari ruang dengar kamu, teman Pradua. Linsa masih updatein kamu beragam informasi jelang tanda waktu pukul 10 malam ya, teman Pradua. Bakal updatein beragam informasi, dan sambil kita tunggu juga nih, teman Pradua, kira-kira nanti hasil akhirnya Indonesia versus Thailand di FIFA Asian Cup 2026 ini akhirnya bakal apa nih? Menangkah atau seperti apa, teman Pradua? Tapi harapannya ya semoga bisa jadi juara juga nih, teman Pradua. So, pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM, Pradua RR Kendari, teman terbaik kamu. Jangan alihkan frekuensimu.

Hai hai, teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radua, kita masih bersama di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Kali ini kita ada di Starin Radio ya teman Radua. Linsa bakal updatein beragam informasi ke ruang dengar kamu. Setelah dikenal lewat novel karya Almira Bestari dan diadaptasi menjadi film yang ditonton 1,7 juta orang, kisah Kaluna saat ini kembali hadir dalam medium yang beda lewat Home Sweet Lone The Musical. Berkolaborasi dengan Jakarta Art House dan juga Indonesia Kaya, Visinema membawa perjalanan Kaluna ke panggung Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki Jakarta pada 30 September lalu hingga 18 Oktober 2026 nanti deh. Kisah tentang rumah, keluarga, pekerjaan, asmara, bahkan sampai berbagai keraguan dalam hidup kembali diceritakan, tapi kali ini lewat musik, koreografi, tata panggung dan juga permainan ensemble yang kasih pengalaman beda dari versi filmnya nih. Menariknya teman Radua, cerita tentang cari rumah juga diperluas lewat berbagai instalasi interaktif di luar panggung ya. Jadi penonton memang diajak untuk refleksikan target hidup, tentukan prioritas, bahkan sampai menuliskan cerita dan kata-kata yang mungkin selama ini ingin disampaikan nih teman Radua. So, teman Radua sudah siap kembali ikuti perjalanan Kaluna dan temukan arti pulang dari sudut pandang yang berbeda nih.

0: biasa semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: 92.8 FM Pradua dari Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pradua, kita masih bersama di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam. Update informasi teman Pradua ya, karena Indonesia lawan Thailand belum selesai nih teman Pradua, di mana Malaysia memastikan peringkat ketiga FIFA Asian Cup 2026 usai mengalahkan Vietnam 1-0 di laga perebutan tempat ketiga di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Senin malam ini. Gol tunggal kemenangan Harimau Malaysia tercipta lewat tembakan jarak jauh Fergus Tierney di menit ke-62 yang memanfaatkan sodoran Manuel Hidalgo. Vietnam sempat mendapat peluang emas lewat hadiah penalti di menit ke-72, tapi keputusan tersebut dibatalkan usai tinjauan VAR dan juga lini pertahanan Malaysia yang solid bersama penampilan gemilang kiper Shihan Hazmi ini berhasil menahan gempuran Vietnam hingga laga usai teman Pradua, dan mengamankan posisi ketiga Malaysia di turnamen ini juga nih teman Pradua. Dan sampai saat ini masih berlangsung antara Indonesia versus Thailand final untuk FIFA Asian Cup 2026 juga nih teman Pradu, yang pastinya akan dinantikan oleh seluruh masyarakat seluruh Indonesia ya teman Pradu, apalagi untuk kamu semua para pencinta sepak bola ini teman Pradu.
1: When you do your best you can, I don't tell you. When you do your best here, that's all you can do. You, me, and anybody else. So they always tell you.

0: salah satu Pradua Film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

di platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Lihat deh anak baru di kelas kita. Kakinya pincang loh, lucu banget.
1: Gak boleh gitu. Dia memang beda dari kita. Tapi dia tetap punya perasaan tahu.
0: Dari Naja.
1: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita. Tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
0: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
1: Nah, gitu dong.
2: Hargai teman untuk kepribadiannya.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman radio 52 menit lepas dari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Saatnya Linsa Kiri untuk di perjalanan Sariin Radio. So teman radio, jelang tengah waktu pukul 11 malam, Linsa saatnya masuk ke segmen Jazz Music. Linsa hadirkan beragam lintas nada mancanegara ataupun Indonesia ke ruang dengar kamu untuk di malam hari ini. Untuk kamu yang masih punya banyak aktivitas, yang masih nobar mungkin di luar sana, teman radio yang sudah kaget dengan poin satu sama di malam hari ini, teman radio ya, pokoknya jangan pulang-pulang langsung istirahat, rehatkan tubuh. Mungkin besok masih punya banyak aktivitas, tapi untuk kamu mungkin yang sudah memilih untuk rehat ya, selamat beristirahat. Linsider kan program lintas nada teman radio hingga nanti jelang tanda waktu pukul 24 waktu Indonesia Tengah untuk menutup siaran kembali Radio FM Kendari. So pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Jangan alihkan frekuensimu.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Teman radio yang senantiasa setia di program Madiwa, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali esok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Madiwa, teman terbaik kamu RRI Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Program 2 RR Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan juga di RR Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Lautan nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Pagi hari ini kamu akan ditemani oleh Dimas di tanggal 6 Oktober 2026 di hari Selasa ini. Selamat mempersiapkan rutinitas dan juga aktivitas kamu hari ini, teman Pro 2. Salam sehat selalu, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Kendari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pendengar RRI yang sama berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Saudaraku, sebelum Anda berniat untuk bermaksiat, perhatikan dan simaklah kisah berikut. Suatu hari seorang ulama dari kalangan tabi'in bernama Ibrahim bin Adham didatangi oleh seorang pemuda yang gemar bermaksiat. Lalu pemuda ini berkata, "Selama ini aku gemar bermaksiat, tolong berikan aku nasihat." Setelah mendengarkan perkataan tersebut, Ibrahim bin Adham berkata, "Jika kamu mau menerima 5 syarat dan mampu melaksanakannya, maka boleh saja kamu melakukan maksiat." Pemuda itu penasaran lalu bertanya, "Apa syarat tersebut?" Maka Ibrahim bin Adham mengatakan, "Pertama, jika kamu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan memakan rezekinya." Mendengar hal tersebut, pemuda ini kemudian mengatakan, "Lalu aku mau makan dari mana? Bukankah semua yang ada di bumi ini rezeki Allah?" Ibrahim bin Adham mengatakan, "Ya, kalau kamu sudah memahaminya, masih pantaskah memakan rezekinya sementara kamu selalu berkeinginan melanggar larangan-larangannya?" Kemudian yang kedua, kalau mau bermaksiat, jangan tinggal di buminya. Syarat ini membuat lelaki itu kaget setengah mati. Ibrahim bin Adham kembali berkata kepadanya, "Wahai Abdullah, pikirkanlah, apakah kamu layak memakan rezekinya dan tinggal di buminya sementara kamu melanggar segala larangannya?" "Ya, Anda benar," kata lelaki itu. Dia kemudian menanyakan syarat yang ketiga. Lantas Ibrahim bin Adham mengatakan, "Kalau kamu masih mau bermaksiat, carilah tempat tersembunyi yang tidak dapat terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala." Lelaki itu kembali terperanjat dan mengatakan, "Wahai Ibrahim, ini nasihat macam apa? Mana mungkin Allah tidak melihat kita?" "Nah, kalau memang yakin demikian, apakah kamu masih berkeinginan berlaku maksiat?" kata Ibrahim. Lelaki itu mengangguk dan meminta syarat yang keempat. Ibrahim bin Adham mengatakan, "Kalau malaikat maut datang hendak mencabut rohmu, katakanlah kepadanya, mundurkan kematianku dulu. Aku masih mau bertobat dan melakukan amal soleh." Kembali lelaki itu menggelengkan kepala dan segera tersadar, "Wahai Ibrahim, mana mungkin malaikat maut akan memenuhi permohonanku?" Ibrahim bin Adham mengatakan, "Wahai Abdullah, kalau kamu sudah meyakini bahwa kamu tidak bisa menunda dan mengundurkan datangnya kematianmu, lalu bagaimana engkau bisa lari dari murka Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian syarat yang kelima, Ibrahim bin Adham mengatakan, "Wahai Abdullah, kalau malaikat Zabaniyah datang hendak menggiringmu ke api neraka di hari kiamat nanti, jangan engkau mau ikut bersamanya." Perkataan tersebut membuat lelaki itu tersadar dan dia berkata, "Wahai Ibrahim, sudah pasti malaikat itu tidak membiarkan aku menolak kehendaknya." Kemudian dia tidak tahan lagi mendengar perkataan Ibrahim bin Adham. Air matanya bercucuran dan mengatakan, cukup. "Mulai saat ini aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala." Perkataan yang keluar sambil beliau terisak menangis. Sejak saat itu lelaki ini fokus beribadah hingga ajalnya menjemput. Pendengar RRI yang sangat berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang begitu berat, maka berusahalah untuk tidak berkeinginan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membimbing kita pada ketaatan-ketaatan dan menjauhkan kita dari keburukan dan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
1: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
3: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah info Pro 2 bersama saya Dimas Ananta Setiadi. Kita masuk ke informasi yang pertama. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sultra kembali menggelar Forkestra 2026 atau Forum Ekonomi Sulawesi Tenggara. Forum ini menjadi ruang untuk masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk menyampaikan ide dan juga gagasan soal ekonomi daerah. Tahun ini, Forkestra mengangkat tema mewujudkan ekosistem ekonomi Sulawesi Tenggara yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing global. Menariknya partisipasi tahun ini juga meningkat karena ada 964 pendaftar dan 405 opini yang masuk. Jumlah opini ini naik sekitar 33% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 304 opini. Berbagai gagasan tersebut nantinya diharapkan bisa menjadi masukan untuk pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan ekonomi di Sulawesi Tenggara. Puncak Forkestra 2026 sendiri dijadwalkan lewat seminar nasional hari ini, 5 Oktober, dengan menghadirkan Safiera Putri dan ekonom nasional Irman Faiz. Kita masuk ke informasi selanjutnya teman Pro 2. Biasanya film identik dengan hiburan, kali ini ada festival film yang mengajak kita melihat sesuatu dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Madani International Film Festival 2026 kembali digelar dengan membawa gagasan tentang Islam yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bukannya soal doktrin atau ajaran, tetapi bagaimana nilai-nilai Islam hadir dalam pengalaman masyarakat dengan latar budaya yang berbeda-beda. Festival ini juga membuka ruang untuk komunitas-komunitas kecil yang memiliki gagasan besar lewat film dan juga karya seni. Salah satunya Isa Sagu dari Papua yang mengangkat cerita soal sagu sebagai pangan masyarakat adat dan persoalan kolonisasi pangan. Menariknya festival ini juga melihat film bukan hanya sekedar tontonan, tetapi bisa jadi cara untuk mengobrol isu sosial, budaya, identitas sampai kehidupan masyarakat. Jadi untuk kamu yang suka film sekaligus suka melihat cerita dari perspektif yang berbeda, festival ini seperti ini bisa jadi ruang untuk menemukan cerita-cerita yang mungkin belum pernah kamu lihat sebelumnya. Kita masuk ke informasi yang terakhir teman Pro 2. Film The Avengers Endgame kembali jadi film dengan pendapatan box office tertinggi sepanjang masa setelah kembali tayang di bioskop lewat Avengers Endgame Encore. Film Marvel yang dirilis 2019 ini sudah mengumpulkan sekitar 2.925 miliar dolar AS secara global. Angka tersebut berhasil melewati Avatar yang sebelumnya memegang posisi teratas dengan pendapatan sekitar 2.924 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi untuk para penggemar Marvel ternyata masih punya alasan untuk kembali lagi ke bioskop dan menyaksikan perjalanan para The Avengers. Apalagi Endgame kembali tayang menjelang hadirnya Avengers Doomsday yang bakal melanjutkan saga besar Avengers. Sementara itu posisi 5 besar film dengan pendapatan tertinggi saat ini juga masih diisi oleh Spider-Man Brand New Day, Avatar The Way of Water, dan film animasi China Ni Zatu. Demikian info Pro 2 yang dibahas lansir dari laman rre.co.id. Selanjutnya kamu akan bergabung di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: ...90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Pro 2 Sepada. Gimana, udah bangun belum? Ayo bangun. Ayo, ini hari Selasa ya. Hari yang luar biasa, teman Pro 2. Jangan-jangan kamu masih begadang.

Gokil teman Pro 2. Euforianya itu beneran kita kayak lolos Piala Dunia teman Pro 2, atau kita kayak juara Piala Dunia teman Pro 2. Semoga ya kabar kemenangan timnas Indonesia nih membawa virus positif juga ya teman Pro 2 untuk kita dalam melakukan segala aktivitas kita di hari ini. Dan semoga mood kita juga semakin baik di hari ini ya teman Pro 2 ya. Go timnas, go. Buat kamu yang masih masih bengong, masih ngantuk teman Pro 2, ayo semangat. Cuci mukanya, sikat gigi, mandi ya, sarapan, berangkat ke sekolah, berangkat ke kampus, berangkat ke kantor dengan perasaan yang happy teman Pro 2 ya. Pastinya sambil dengerin Dimas di pagi hari karena lagu-lagunya asik banget nih. Oke, nanti di jam 6 ini ke jam 7 Dimas juga akan memberikan informasi yang udah Dimas siapin. Jadi jangan ganti frekuensinya, sambil kamu siap-siap ke sekolah, kantor, kampus ya, sambil sebelum mandi bikin sarapan Dimas samarin dulu deh lewat lagu-lagu yang asik berikut ini teman Pro 2. Stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus? Kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pada selamat pagi teman Pro 2. Gimana? Udah siap-siap belum? Udah sarapan belum? Udah mandi belum? Dimas kebanyakan nanya. Nih biarin teman Pro 2. Sambil kamu siap-siap, sambil kamu OTW di jalan ya teman Pro 2. Dimas mau kasih kamu satu informasi yang penting banget di pagi hari ini. Kalau misalnya tiba-tiba nih teman Pro 2, kamu ada kejadian darurat di sekitar wilayah rumah kamu kah atau di sekitar kamu, hal pertama yang kamu lakuin apa kira-kira? Panik kah? Langsung ambil video, langsung videoin kah? Atau langsung cari nomor layanan yang bisa bantu teman Pro 2? Nah, di Kendari ini ternyata layanan kedaruratan pemerintah kota ini cukup sering menerima panggilan dari masyarakat. Karena sepanjang September kemarin ada lebih dari 3.121 panggilan yang masuk teman Pro 2. Dan dari jumlah itu sekitar 2.157 panggilan dinyatakan valid. Tapi ada juga nih 964 panggilan yang gak valid, termasuk prank call atau ghost call. Padahal layanan darurat ini memang disiapin supaya masyarakat bisa lebih cepat mendapatkan bantuan ketika ada masalah. Dari laporan yang valid juga ada 246 laporan yang kemudian diteruskan ke instansi terkait ya. Dan yang paling banyak Damkarmat dengan 53 laporan. Ada juga laporan yang diterusin ke Dishub, PLN, DLHK, kepolisian, BPBD, sampai Dinas Kesehatan. Jadi sebenarnya menarik banget nih untuk kita bahas pagi ini. Karena kalau misalnya memang ada kondisi darurat, mau di rumah kamu, mau di lingkungan kamu, kamu nemuin di jalan, kita pengen laporan kita cepat ditanganin kan ya. Tapi di sisi lain, jangan sampai saluran yang seharusnya dipakai untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan panggilan itu malah sibuk nerima panggilan iseng gitu. Jangan sampai ada prank call atau ghost call ya teman Pro 2. Kalau misalnya menurut kamu nih, seberapa penting sih kita tahu kapan harus menggunakan layanan darurat dan kapan cukup menyelesaikan masalah dengan cara lain teman Pro 2? Kalau misalnya memang ada, silahkan ya teman Pro 2, silahkan banget kamu menghubungi panggilan darurat yang ada di Kota Kendari ya teman Pro 2. Jangan sampai kamu mahin dengan panggilan darurat Kota Kendari ini ya teman Pro 2 ya. Nanti kalau misalnya memang ada sesuatu yang urgent, kamu juga bisa sampaikan lewat Halo RRI lo setiap harinya, setiap pagi jam 8 sampai jam 9 pagi teman Pro 2 gitu ya. Semoga ini jadi informasi yang bagus juga nih untuk mengawali pagi kita di Sepada teman Pro 2. Jadi Dimas juga berharap kamu juga kalau misalnya lihat informasi bisa disampaikan ke kita juga lewat media sosial RRI Kendari ya teman Pro 2 ya.

0: Woi, lihat apaan?
1: Tuh, lihat tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Yalah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh, nah tuh, apa?
1: Yuk cepun.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu, balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan.

0: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Nggak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman Produa, kalau misalnya pagi-pagi kamu keluar rumah terus udaranya terasa agak beda gitu ya, lebih berkabut menurut kamu ya, atau jarak pandangnya mulai berkurang, jangan langsung anggap itu cuma efek cuaca ya teman Produa. Karena BPBD Konawe Selatan ini baru aja mengingatkan masyarakat ya di seluruh Sulawesi Tenggara untuk meningkatkan kewaspadaan karena kabut asap ini mulai masuk ke wilayah Konawe Selatan dan sekitarnya. Nah, yang perlu diketahui teman Produa, menurut BPBD, asap ini bukan berasal dari pembakaran di wilayah Konawe Selatan ya, tapi terbawa angin dari daerah lain nih. Dan pantauannya dilakukan berdasarkan citra satelit Himawari 9 dan juga arah pergerakan angin. Terus kita harus ngapain? Jadi kalau misalnya kita punya aktivitas di luar rumah, terutama yang cukup lama, pakai masker ya, bisa jadi langkah yang sederhana untuk melindungi diri kita. Jangan lupa juga cukup minum air putih ya. Terus kalau misalnya emang gak ada keperluan penting, waktu di luar itu bisa dikurangin dulu gitu ya, jadi lebih banyak di rumah teman Produa. Dan buat kamu teman Produa yang punya adik kecil, anak kecil, orang tua, ibu hamil, atau anggota keluarga yang punya gangguan pernafasan, mereka juga perlu diperhatiin ya teman Produa. Kalau misalnya kamu ngelihat titik api ya, titik-titik api atau asap tebal teman Produa di sekitar tempat tinggal kamu, pokoknya ya, jangan cuma difoto terus masuk story, laporkan ke pihak berwenang supaya bisa segera ditindaklanjuti. Pagi ini yang penting kita bisa tetap beraktivitas dengan nyaman, tenang, tapi jangan lupa jaga diri kita dan peka sama kondisi udara di sekitar kita.

0: Sama Mi pergi beli mic ini, temani Mi.
1: Sini Mi, baru kita karaoke.
0: Jangan Mi pale yang pakai kabel di, biar kita bisa bebas menyanyi.
1: Tapi kalau yang tidak pakai kabel itu ada Mi sertifikasinya.
0: Iya kah? Saya kira yang pakai sertifikasi itu yang dipakai Mi komunikasi, kayak HP, HT, Rote.
1: Hah? Apa Rote?
0: Itu yang dipakai kalau ada WiFi.
1: Oh, router.
0: Itu Mi kasihan, sisa aku perbaiki sedikit saja.
1: Ayo Mi, kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
0: Tapi bagaimana caranya kita tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
1: Gampang Ji, lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring DJID untuk yang baru, yang stok lama SDPPI.
0: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
1: Oh, gampang gitu. Cukup cek saja di web e-sertifikasi atau download Sirani di Play Store. Kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul Mi nomornya, berarti ada Mi sertifikasinya.
0: Sini Mi Pale, kita pergi beli. 3 kali Mi saja kau nah, ndak lama kau yang saya sertifikasi.
1: Ayo Mi Pale.
2: Bukan hanya perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau download aplikasi Sirani. Informasi lebih lengkap, hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 0811 4020 2003.

Teman Pro 2, menutup perjumpaan kita di segmen pada jam 6 pagi ya. Dimas mau kasih kamu kabar yang membanggakan yang datang dari dunia perfilman Indonesia. Angga Yunanda berhasil menjadi National Winner Asian Academy Creative Awards 2026 untuk kategori Best Actor in a Leading Role lewat perannya sebagai Bayu dalam film Para Perasuk, Teman Pro 2. Ini berarti perjalanan Angga belum selesai ya, karena setelah menang di tingkat nasional, dia akan membawa nama Indonesia ke Grand Gala Final AACA 2026 di Singapura 3 Desember mendatang. Dan di babak final nanti, Angga akan bersaing dengan perwakilan negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik untuk memperebutkan gelar Grand Winner. Karena menariknya, Para Perasuk sendiri juga bukan cuma soal hiburan. Ini film karya Regas Banu Teja yang mengangkat tradisi ya, urban living, kehidupan masyarakat, sampai perjuangan mempertahankan tanah kelahiran, Teman Pro 2. Jadi pastinya kita tunggu aja apakah Angga Yunanda bisa kembali membawa pulang penghargaan dan mengharumkan nama Indonesia di panggung Asia Pasifik. Pokoknya sukses terus buat Besti Dimas ya, brother Angga di perfilman Indonesia ya. Oke, Teman Pro 2, kita juga habis ini lanjut lagi dengan informasi-informasi dan topik-topik yang bagus, yang seru, yang asik di jam 7 pagi nanti, Teman Pro 2. Jangan ganti frekuensinya, karena nanti Dimas akan kembali dengan topik yang fresh untuk kita bahas di sesi selanjutnya. So stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Runway. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hai hai hai teman Pro 2, mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Di negeri ini terhampar keindahan keanekaragaman budaya dan suku bangsa. Namun di dalam perbedaan itu terdapat sebuah nilai yang harus kita jaga bersama.
3: Di tengah masyarakat yang beragam ini, kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan. Saat kita bersatu, kita kuat. Mari jadikan perbedaan sebagai sumber kekayaan, bukan konflik.
4: Tetapi kita juga harus menolak segala bentuk intoleransi. Mari kita memahami dan menghormati agama, suku, dan kepercayaan orang lain. Toleransi adalah kunci harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.
5: Selain itu, kita harus berani menolak radikalisme dan ekstremisme. Jangan biarkan bibit-bibit kebencian merusak persaudaraan kita. Mari kita tingkatkan pemahaman, dialog, dan mengedepankan perdamaian.
2: Inilah saatnya untuk bersatu melawan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Mari menjadi insan perubahan yang membangun keadilan dan keharmonisan. Bersama kita mampu mewujudkan bangsa yang kuat, berkepribadian, dan saling menghormati. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah tugas kita semua. Jangan biarkan ruang bagi intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Satuan Tugas Wilayah Sulawesi Tenggara Densus 88 Anti Teror Polri.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masuk di jam 7 pagi, teman Pro 2 ya. Kita buka satu topik yang lagi relate banget nih sama Gen Z, Millennials ya. Asik. Teman Pro 2, pernah gak sih kamu lagi scroll galeri nih ya, terus nemu foto lama dan tiba-tiba duar gitu. Semua kejadian hari itu tuh langsung keinget sedetail-detailnya detail, teman Pro 2. Bukan cuma fotonya aja yang kamu ingat, tapi tempatnya di mana, sama siapa aja di situ. Bahkan kadang kamu masih ingat waktu itu lagi dengerin lagu apa, teman Pro 2. Atau nih ya, misalnya kamu tiba-tiba kayak ingat waktu kejadian SMP gitu ya, atau SMA nih buat teman-teman yang udah kuliah atau yang udah kerja gitu. Oh iya, hari itu saya duduk di belakang, terus si A ngomong kayak gini ke saya. Padahal kejadiannya tuh udah bertahun-tahun-tahun-tahun lalu gitu. Ternyata ada orang yang memang punya kemampuan mengingat pengalaman pribadi dengan sangat detail, teman Pro 2. Dan kemampuan ini dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. Apa Dim? Ulangin, aduh. Bahasa Jawanya Highly Superior Autobiographical Memory atau HSEM, teman Pro 2. Orang dengan HSEM bisa mengingat banyak pengalaman dalam hidupnya, bahkan cuma ngelihat tanggalan aja ya sebagai petunjuk gitu ya, untuk ngingat kembali apa yang terjadi pada hari itu. Tapi bukan berarti mereka punya memori superior yang bisa ngingat semua hal ya. Kemampuannya lebih spesifik ke pengalaman pribadi aja yang pernah dialamin gitu. Nah, makanya pagi ini Dimas penasaran sama kamu, teman Pro 2. Ada gak sih satu kejadian dari masa lalu ya, atau waktu itu, yang sampai sekarang masih kamu ingat detail banget gitu? Gak harus kejadian besar. Misalnya bisa aja first date gitu ya, bisa aja hari pertama kuliah, hari pertama kerja, dan kejadian memalukan di sekolah, kah, di kampus, kah, atau bahkan momen random yang sampai sekarang kalau diingat itu bikin kamu ketawa-tawa sendiri gitu ya. Atau bikin nostalgia sama teman kamu, tiba-tiba ngechat dia, inget gak ini gitu. Kalau misalnya Dimas, nanti aja Dimas kasih tahu ya, teman. Dimas mau denger cerita kamu dulu, teman Pro 2 ya. Bisa WhatsApp kita di 0821-8830908 atau di Instagramnya Pro 2 Kendari atau di @_kendari. Dimas tunggu ya, teman Pro 2, sambil nemenin kamu di pagi ceria ini.

Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Spada!
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman Produa, ada satu hal yang kadang bikin kita heran sama otak sendiri nih ya. Kenapa ya? Ada kejadian 10 tahun lalu yang masih kita ingat jelas, tapi baru naruh HP 5 menit aja udah lupa gitu ya. Taruh di mana, kunci motor taruh di mana, kunci garasi, kunci rumah, segala macam gitu ya. HP di tangan, dicari ke seluruh rumah, ternyata ada di tangan. Ya itu udah klasik banget ya, lagu lama. Tapi kalau misalnya ngomongin kenangan lama, ada orang yang memang punya kemampuan mengingat pengalaman pribadinya jauh lebih kuat dibandingkan kebanyakan orang. Penelitian itu ya, ini dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HAAM teman Produa. Dan dalam penelitian itu, orang dengan kemampuan ini tuh bisa menggunakan tanggal sebagai semacam kuncinya ini untuk membuka kembali ingatan tentang pengalaman pribadinya. Misalnya ya, kayak Dimas kalau misalnya lihat tanggal, ini tanggal 6 Oktober. Ih, kira-kira ada kejadian apa ya tanggal 6 Oktober. Nah, terus Dimas coba buka Facebook deh gitu ya, terus ngelihat kenangan apa yang udah pernah terjadi di tanggal 6 Oktober ini gitu. Oh, ternyata ada foto ini. Nah, Dimas langsung mengulik gitu ya. Menelisik ke dalam bio autobiographical Dimas di tanggal itu beberapa tahun lalu gitu. Jadi ya bisa dibilang ini kayak rewind gitu ya ke belakang ya teman Produa ya. Dan Dimas yakin kamu juga pasti punya memori atau pengalaman kayak gitu ya. Ini bukan berarti kita semua mengingat seluruh hidup kita seperti rekaman CCTV gitu ya. Jadi bukan setiap detik otomatis tersimpan sempurna teman Produa. Namanya juga manusia ya. Ada kilafnya, ada salahnya juga, ada lupanya juga. Kalau kamu sendiri gimana? Ada gak kenangan yang sampai sekarang terlalu detail untuk dilupain teman Produa ya? Mungkin soal mantan. Kalau soal mantan kan pasti akan ingat sedetail mungkin ya teman Produa ya. Bisa jadi momen sama sahabat, perjalanan, masa sekolah, konser, ulang tahun sih yang biasanya tuh pasti diingat banget setiap tahunnya gitu ya. Atau bahkan kejadian receh yang entah kenapa otak kita tuh langsung otomatis yang ini harus saya simpan selamanya. Gitu teman Produa. Yuk boleh sharing yuk Dimas nanti abis ini sharing ya. Karena kalau misalnya sudah 30 tahun lebih ya Dimas menjalani kehidupan di dunia ini, wah. Pengalaman yang paling susah dilupain pasti ada sama sahabat, ada sama orang tua gitu. Terus ada capturing moment sama kolega kerja juga gitu yang memang once when I take a picture of on that moment gitu teman Produa, itu tuh bakal ngingetin kita satu momen itu seumur hidup kita gitu. Makanya Dimas suka banget yang namanya ayo kita selfie yuk, ayo kita foto yuk, oh lagi ketemu ini, jangan lupa kita foto dulu sebelum pulang gitu. Itu tuh recall memori kita jauh ke belakang, nanti kalau misalnya suatu hari kita nemuin lagi tuh ya memori itu di galeri kita gitu. Tapi yang pasti yang paling berkesan adalah dengan pacar sih. Udah itu aja yang Dimas mau bilang teman Produa.

0: Weh, Fajar, kenapa mi kalau betul saya lihat ini hari kau? Banyak pikiranmu kah?
1: Iya, pusing kepala ku, kasihan. Banyak sekali tugasku. Mana ada lagi masalah sedikit juga di rumah. Tapi ada temanku tadi. Dia tawari saya barang. Katanya bisa bikin kasih tenang pikiran.
0: Hah? Barang apa itu yang kau maksud? Jangan kau bilang narkoba, nah?
1: Saya nggak tahu pasti juga. Pokoknya toh, bentuknya seperti pil begitu. Dia bilang, coba-coba mi dulu. Gratis, Ji. Dan katanya bisa buat kasih tenang saya.
0: Astaga. Weh, bro. Jangan mi kau berani-berani coba itu barang kesian. Sudah itu mi modusnya bandar. Awalnya memang udah kasih gratis, Ji. Lama-lama kau kecanduan. Habis uangmu. Apalagi, rusakmu juga otakmu. Jangan mi kasihan kau coba-coba itu barang. Masa depanmu jadi taruhannya.
1: Tapi mumet sekali mi saya rasa ini kasihan.
0: Iyo, saya ngerti, Ji. Tapi tempat pelarianmu itu salah. Mending kita pergi main futsal kah, lari-lari sekitar MTK kah, atau ngopi-ngopi begini sambil cerita-cerita. Masalah itu dihadapi, bukan dihindari pakai narkoba. Nggak harus jika sian pakai narkoba biar kelihatan keren.
1: Yodi, betul juga yang kau bilang itu. Untung saya ambil itu barang. Namun saya hancur masa depanku.
0: Nah, begitu. Kalau ada yang tawari kau lagi, pokoknya kau tolak keras saja.
2: Masa muda adalah masa keemasan. Jangan biarkan rasa penasaran sesaat menghancurkan cita-citamu yang panjang. Tolak tawarannya, jauhi lingkungannya. Jangan coba-coba, masa depanmu bukan taruhan. War on Drugs for Humanity. Pesan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara.

Teman Pro 2, sekarang Dimas kasih pertanyaan terakhir nih, agak filosofis dikit tapi tetap santai ya. Kalau misalnya kamu bisa ngingat hampir semua kejadian dalam hidup kamu dengan sangat detail, kamu mau gak punya superior kayak gitu? Bayangin nih, kamu bisa ngingat ulang masa kecil, teman-teman lama, suasana rumah di zaman dulu, perjalanan kamu yang pernah kamu lakuin, bahkan kejadian kecil yang orang lain mungkin udah lupa gitu. Kedengerannya sih asik dan keren banget ya, tapi ternyata kemampuan mengingat pengalaman pribadi dengan sangat kuat seperti pada HSEM ini juga masih harus dipelajari para peneliti, karena mereka pengen tahu nih bagaimana otak itu menyimpan dan memanggil kembali pengalaman pribadi dengan tingkat detail yang sangat tinggi, teman Pro 2. Dan salah satu hal penting ya, punya ingatan kuat bukan berarti ingatannya selalu sempurna ya. Kemampuan ini terutama itu berkaitan sama autobiographical memory, alias ingatan tentang pengalaman hidup sendiri ya. Makanya dia masih jadi kepikiran nih, kadang kalau misalnya kita pengen banget mengingat masa lalu kah, dari foto kah, dari tanggalan gitu, di sisi lain mungkin ada beberapa hal yang harus kita syukuri ya, justru kita syukurin karena perlahan jadi lebih samar. Tapi kalau misalnya semua hal yang manis, lucu, yang bikin malu, sampai yang bikin sakit hati bisa diputar ulang dengan detail yang sama, ya pasti ketika ditanyain ke kita, kita pengen ngulanginnya lagi, tapi kita gak mau kembali ke masa itu. Gitu ya teman Pro 2, karena lagi-lagi ya disuruh ngingat sesuatu yang detail kayak gimana gitu ya teman Pro 2 ya. Jangan sampai ketika kita balik ke masa itu mengingat satu hal yang detail, ternyata kita mengingat sesuatu hal yang berkaitan sama patah hati, sakit hati gitu, atau bullying dan sebagainya, dan itu justru ngebuat kita semakin drop dan down teman Pro 2. Ya namanya juga manusia ya, sekali lagi ya, manusia itu dikasih akal, dikasih pikiran sebagai makhluk yang sempurna, ciptaan Tuhan gitu ya teman Pro 2. Tapi jangan sampai kita gunain untuk sesuatu yang buruk atau negatif gitu ya. Jadi kalau misalnya akhirnya kamu punya kemampuan mengingat pengalaman pribadi dengan sangat detail, ya udah berarti kamu punya highly superior autobiographical memory teman Pro 2, dan itu harus patut disyukuri supaya nanti ini bisa jadi cerita untuk anak cucu kita nanti ke depannya. Tahu enggak oma, opa itu punya memori dulu waktu kecil, oma pernah kesini, opa pernah kesini, opa pernah ngapain segala macam gitu teman Pro 2. Jadi asik gitu. Oke, nanti di jam 8 Dimas akan kembali dengan topik yang lebih seru lagi. Jadi jangan ganti frekuensinya. Tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua